0: Palangkaraya dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Gitu. Boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
12: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya, karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siap. Aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain.
1: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

0: Ih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Om Lule.
1: Kenapa Om Yabul?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran.

0: ini Om Abu rupa tidak tahu saja saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
1: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole. Musim panas ini. Rawan tabakaran.
0: Oh, aman itu Om Abu. Om Abu, apa itu basap di rumah?
1: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
0: Bukan main juga ini Om Abu.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI tentunya diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya ya. Pada 2026 TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. HUT TNI ke-81 yang pastinya mengangkat tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Dan pendengar, peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasinya dan juga pengorbanannya. Dan selamat hari ulang tahun ke-81 atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan dan juga angkasawati LPP RRI Toli-Toli. Terima kasih pastinya kami ucapkan telah berdiri di garda terdepan menjaga negeri saat sebagian dari kami dapat menjalani hari dengan tenang. Di balik kokohnya pertahanan bangsa, ada pengabdian dan pengorbanan para prajurit dan pastinya semoga setiap langkah pengabdian menjadi cahaya bagi keamanan, persatuan, dan masa depan Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 TNI. Bukan hanya seragam yang menjadi kebanggaan, tetapi juga keberanian dan kesetiaan dalam menjaga tanah air.

menyatakan kemerdekaan Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, konten kreator sekaligus pengusaha kuliner di Novia Handayani atau yang biasa disapa Cimehong itu diperiksa sebagai saksi korban di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pada Jumat 2 Oktober 2026. Kasus tersebut berawal dari dugaan pengeditan dan pengunggahan ulang konten milik Cimehong tanpa izin. Konten itu juga disebut mendapat tambahan narasi yang tidak sesuai dengan materi aslinya. Kasus ini kembali menyoroti persoalan manipulasi konten digital berupa pengeditan konten yang kemudian diunggah tanpa izin. Jadi kejadian itu menunjukkan perubahan materi digital dapat mengubah makna sebuah informasi. Dan manipulasi konten digital, pendengar, itu adalah perubahan isi konten hingga tampilan atau maknanya berbeda dari aslinya. Dan menurut penjelasan UNESCO, konten manipulatif ini sebagai materi asli yang diubah untuk menipu atau menyesatkan publik. Jadi manipulasi dapat terjadi pada foto melalui penambahan, penggabungan, penghapusan, atau perubahan elemen visual. Melansir laman National Institute of Standard Technology, Amerika Serikat, media digital rentan dimodifikasi untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku manusia. Video juga dapat dimanipulasi melalui pemotongan, perubahan suara, penggabungan adegan, atau penambahan materi. Audio dapat diubah melalui penyuntingan suara, peniruan suara, hingga teknologi kecerdasan artificial. Penyuntingan biasa tidak selalu berarti manipulasi ya. Perubahan tersebut juga dapat bertujuan memperbaiki kualitas tampilan tanpa mengubah informasi. Dan pendengar, sementara manipulasi dapat mengubah interpretasi saat materi dipindahkan ke konteks lokasi, waktu, atau peristiwa berbeda. Jadi penghapusan bagian krusial itu juga dapat mengubah pemahaman penonton terhadap peristiwa asli. Pendengar, risiko penyebaran materi manipulatif ini adalah menurunnya kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Pengguna rentan menerima konten tanpa mengetahui konteks aslinya. Apalagi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mencatat manipulasi berbasis AI itu semakin sulit dikenali. Seperti halnya teknologi deepfake yang mampu menghasilkan wajah serta suara yang begitu mirip dengan aslinya sehingga sangat meyakinkan. Jadi pemahaman manipulasi digital ini membantu masyarakat membedakan penyuntingan biasa dan perubahan konteks. Literasi digital mencakup kemampuan mengakses, terus juga memahami, mengevaluasi, serta menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

Di kesempatan pagi hari ini pendengar, kami belum bisa menghadirkan dialog Toli-Toli Menyapa. Sebentar kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan pemberantasan konten judi online alias judol harus dilakukan bersama-sama. Hal ini diungkapkannya dalam peluncuran sayembara gebuk judol ronde 3 dan talso bertajuk cerdas berteknologi. Dijelaskan Menkomdigi, kolaborasi pemberantasan judol tidak hanya dapat dilakukan oleh satu pihak yakni pemerintah saja, namun langkah ini ditegaskannya harus turut dilakukan oleh seluruh pihak. Mutia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pendengar pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Akan tetapi, masih terus dilakukan penanganan secara intensif. Aktivitas konten judol terus menjamur. Diungkapkannya Menkomdigi, dari 4,1 juta konten judol yang ditangani, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Bahkan berdasarkan penelusuran, alamat IP ini juga diterangkan Mutia selain dari dalam negeri, juga terdapat dari luar negeri. Pendengar, pola ini juga tentunya menunjukkan bahwa judol bukan sekedar pelanggaran di ruang digital, tetapi aktivitas yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Untuk itu ditekankan, Menkomdigi pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemberantasan judol hingga ke akar-akarnya. Dan Kemkomdigi juga akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait. Dengan hal ini dikatakan Mutia, bukan hanya kontennya, tetapi juga pihak yang berada di balik aktivitas judol. Baik pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pendengar, di tengah kebiasaan membaca melalui layar, mengunjungi pameran buku itu juga menawarkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat. Rak-rak buku yang dapat disentuh dan dibaca langsung menghadirkan ruang untuk menjelajah tanpa bergantung pada rekomendasi algoritma ya. Pameran buku juga, pendengar, itu bukan sekedar tempat untuk membeli bacaan. Kegiatan tersebut mempertemukan pembaca dengan penulis, penerbit, komunitas, serta berbagai gagasan melalui diskusi dan kegiatan literasi. United National Education, Scientific and Cultural Organization juga menyebut buku sebagai jembatan yang menghubungkan generasi serta berbagai budaya. Buku membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, memahami budaya dan mengenal berbagai gagasan dari berbagai penjuru dunia. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengakses dan juga menikmati bahan bacaan. Namun pendengar, perubahan tersebut juga tidak menghilangkan peran buku dalam mendukung pembelajaran dan perkembangan literasi. Dan teoretikus media asal Amerika Serikat, Douglas Roskopf, juga menilai buku menciptakan ruang alternatif bagi otak. Menurutnya, pendengar, membaca buku itu memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak dan peluang pengembangan diri dibandingkan penggunaan media interaktif. Dan manfaat tersebut juga dapat ditemukan melalui penyelenggaraan pameran buku yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai bacaan. Pengunjung juga dapat menemukan buku dari berbagai penerbit dalam satu tempat. Dan pendengar, UNESCO juga mencatat pameran buku dapat mendukung promosi industri buku dan penerbitan nasional. Pameran dapat mempertemukan penerbit, penulis, distributor, perpustakaan, komunitas, dan juga pembaca. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sebentar pendengar, di pukul 9:45 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Baik, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz maupun Anda yang saat ini lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Semoga pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk menjalani aktivitas. Bagi Anda yang pagi ini sudah berada di kebun, bekerja di bawah terik matahari, tetaplah semangat. Setiap keringat yang jatuh adalah bagian dari perjuangan untuk keluarga dan masa depan. Bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah, mengurus keluarga, membersihkan rumah mungkin, menyiapkan kebutuhan anak dan orang-orang tercinta, ketahuilah bahwa pekerjaan di rumah juga merupakan bentuk pengabdian yang sangat berarti. Untuk Anda para pendengar yang sedang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, awali pekerjaan dengan niat yang baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan ketulusan. Sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tentu memiliki manfaat bagi orang lain. Untuk saudara-saudari kita di pagi ini sedang beristirahat karena sakit, tetaplah kuat dan jangan kehilangan harapan. Semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan. Semoga segera kembali sehat dan dapat berkumpul serta beraktivitas bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Pendengar, mari kita jalani hari ini dengan rasa syukur. Jangan menyerah hanya karena hari kemarin mungkin terasa berat, mungkin Anda kecewa. Hari ini adalah kesempatan baru untuk melangkah, memperbaiki diri, dan melakukan yang terbaik.

0: Om Lole.
1: Kenapa Om Labus?
0: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada basap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Labus, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
0: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Labus. Om Labu, apa itu basap di rumah?
0: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mama air tadi.
1: Bukan main juga ini Om.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pendengar, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin 5 Oktober 2026. Rangkaian kegiatan mencakup upacara penganugerahan tanda kehormatan hingga peresmian dan pelantikan satuan baru. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, rangkaian diawali pengecekan personil dan perlengkapan sebelum pasukan mengikuti upacara. Dan pasukan kemudian memasuki tempat upacara untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai susunan acara. Acara pokok diawali laporan perwira upacara dan dilanjutkan penghormatan kebesaran serta pemeriksaan pasukan. Rangkaian juga mencakup mengheningkan cipta, pengucapan Sapta Marga, dan penganugerahan tanda kehormatan. Peresmian dan pelantikan satuan baru juga menjadi bagian dalam rangkaian upacara hari ulang tahun ke-81 TNI. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI yang kami rilis bersama siaran program A3 RRI Jakarta.
1: Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara. Kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikut.

0: persiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2020.

pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan ikut upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu.
0: Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja baik mereka Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.
0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan Inspektur Upacara dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
2: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

0: Senjata!
1: Baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Danpuspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulandor Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimo Aji dan Danpuspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: tegap senjata. Gat.
1: Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.

kepada Inspektur Upacara. Hormat sajak.

0: ಸಜ್ಜದ
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah melaporkan kepada inspektur upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju!
1: Adalah Pangko Dau 1 Marsda TNI Arwin Erwin Sugianti Mhan dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Mhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Lulang Nur Yudanto SAMMMH. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di

0: lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
1: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
2: Siap. Laksanakan.

0: تگم سجدہ
1: saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajadah.

0: 刚刚三角洞
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi, dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam koordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Balik. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dimana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
4: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika.

0: 꺼져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Sajada!
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat! Sajadah!

0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah baru saja kita ikuti serangan langsung upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang telah kami siarkan melalui siaran Pro 3, RRI Net, YouTube RRI Net Official dan RRI Digital. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, seperti kita bersama bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI hari ini tengah memperingati hari ulang tahun ke-81 ya, 5 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi sebuah momentum untuk mengenang perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada HUT ke-81 tahun ini, pendengar, TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan pentingnya kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta keutuhan wilayah Indonesia. Dikutip dari laman resmi Tentara Nasional Indonesia, perjalanan sejarah TNI bermula dari Badan Keamanan Rakyat yang kemudian mengalami sejumlah perubahan organisasi. 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, melalui maklumat pemerintah nomor 2. 1945. Dalam perkembangannya, pendengar, TKR kemudian mengalami perubahan menjadi Tentara Republik Indonesia, TRI. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan pertahanan negara yang semakin berkembang ketika itu. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juni 1947, pemerintah secara resmi membentuk Tentara Nasional Indonesia, TNI, melalui penggabungan TRI dengan Badan-Badan Perjuangan Rakyat. Sementara itu, pendengar, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga mencatat perjalanan perubahan organisasi tersebut. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BKR berkembang menjadi TKR, kemudian TRI, dan akhirnya menjadi TNI mulai 3 Juni 1947. TNI juga pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI pada tahun 1962 sebelum kembali menggunakan nama TNI pada tahun 2000. Peringatan HUT TNI setiap 5 Oktober berkaitan erat dengan sejarah pembentukan TKR pada 5 Oktober 1945. Laman resmi TNI menyebutkan peringatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan tradisi juang bangsa sekaligus memperkuat semangat pengabdian prajurit dalam menjalankan tugas. Peringatan HUT ke-81 TNI 5 Oktober 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, TNI menegaskan pentingnya sinergi bersama rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mendukung terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur, pendengar.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar siang, hari ini kita terus hadirkan informasi seputar peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang baru saja kita dengarkan dan simak tadi ya. Prosesi peringatan upacara bendera yang berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, peringatan berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berlangsung dengan suasana berbeda. Runway Lanut Sulaiman menjadi arena bagi ratusan penghobi merpati balap yang ambil bagian dalam lomba merpati balap atau sprint Panglima TNI Cup 2026. Kejuaraan yang digelar Pusat Pendidikan Kodik Latau tersebut berlangsung mulai 1 hingga 4 Oktober 2026 kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan TNI dengan masyarakat melalui olahraga yang telah lama berkembang dan memiliki banyak penggemar khususnya di Jawa Barat. Komandan Pusat Pendidikan Kodik Latau Marsma TNI Sapuan mengatakan lomba merpati balap sprint Panglima TNI Cup 2026 ini merupakan penyelenggaraan perdana untuk kategori tersebut. Menurutnya, pemilihan lomba merpati balap menjadi salah satu cara untuk membangun kedekatan dengan masyarakat melalui aktivitas yang telah menjadi tradisi dan memiliki komunitas yang kuat. Ia menyebutkan pendengar respon masyarakat terhadap penyelenggaraan lomba cukup tinggi. Tingginya jumlah peserta dan antusiasme penonton menjadi pertimbangan untuk menjadikan kejuaraan tersebut sebagai kegiatan yang dapat kembali diselenggarakan pada masa mendatang. Marsma TNI Sapuan berharap Piala Panglima TNI Merpati Balap dapat berkembang menjadi agenda berkelanjutan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Demikian untuk informasi Panglima TNI Cup 2026, ratusan merpati balap ramaikan HUT TNI di Pusdik Kodik Latau, Bandung. Pendengar.

0: Dimanapun Anda berada untuk informasi seputar peringatan ke-81 TNI ya. Kami cukupkan, selanjutnya kita siarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo. Beberapa
4: minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
5: Ada
6: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jaitses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. BPK FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id. Dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Demikian pendengar Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.34 menit waktu Indonesia tengah. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli siang hari ini ya, lewat ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia. Sebelumnya, selamat siang untuk yang tengah memanfaatkan waktu istirahat ya, di waktu seperti ini, karena memang waktunya ya, setengah

0: Hari Anda mungkin juga sudah disibukkan dengan aktivitas yang cukup membebani, ya. Dan saya percaya dan kita yakin, ya, usaha yang Anda lakukan sejak pagi hingga siang hari ini sebenarnya bisa jalan dengan baik. Nah, pendengar, kita coba akrabkan suasana kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah sudah diangkat, Be.
0: Oh, begitu. Bunda Fatima, sayang walaupun diangkat tapi dianya ada di tempat yang jauh, begitu. Lagi merantau kayaknya Pak Itua ini, Fatima, ya. Iya, tapi walaupun begitu kan jauh di mata, tetap dekat di hati. Wah, mudah-mudahan tidak sebaliknya, begitu, ya. Oke, lagi buat apa Fatima siang ini?
1: Lagi baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring.
1: Katanya bunjas nih.
0: Baring-baring sih, baring-baring. Tapi ya, pasti lagi mikirkan dia juga ini.
1: mikirkan sama teman-teman.
0: Alihkan cerita lagi. Ngomong-ngomong, mau diputarkan lagunya siapa ini nih, Fatima?
1: Lagunya Mas Hanta, rasa ketau Tuhan.
0: Oh, begitu. Ya, namanya abang kan lagi ada di tempat yang jauh. Mudah-mudahan pulang bisa bawa Mas Hantaran, begitu.
1: Oke,
0: singkat ya, mungkin ada spesial atau seseorang yang ingin dijumpai, begitu. Silakan.
1: Ada Gaby, Pak Salman, Bunda Amar, Rahma Hamsa di Kampung Gulda, sama-sama tanpa terkecuali. Bun Jasmine, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun Jasmine.
0: Waalaikumsalam. Fatima, yang kasihan lagi ditinggal pergi nih. Baik, kita lanjut. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eli di Dondo. Wah, gimana ya, kabar hari ini Ibu Eli?
2: Oh, masih panas ini, Bung Jasmine.
0: Masih panas. Tidak apa-apa panas, menyala, begitu ya. Yang penting yang penting
2: dalam rumah saya ini tidak tahan keluar.
0: Yang penting hati tidak menyala juga, Bu Eli, ya. Karena
2: oh, enggak, adem-adem saja ini, Bung Jasmine.
0: Karena kalau hatinya
2: walaupun tidak ada orang di samping.
0: Soalnya kalau Ibu hatinya Ibu Eli menyala panas, aduh, hancur apa-apa, ya, awas.
2: Semua itu kalau siapa di depan, santikan kabel.
0: Aduh, ampun. Baik, Bu Eli sambil santai-santai walaupun di rumah saja ini, mau dihibur lagunya siapa?
2: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, boleh, nanti saya siapkan. Jadi
2: terserah mau perempuan mau laki-laki, terserah.
0: Nanti saya siapkan. Ngomong-ngomong ini, sambil santai-santai di rumah, mau mungkin ada yang ingin dijumpa seseorang yang pernah
2: semua saja tanpa terkojol, Bung Jasmine. Masalahnya waktu cuma sedikit.
0: Oh,
2: untuk
0: begitu.
2: Bung Jasmine, selamat bertugas, salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Ibu Eli di Dondo. Kita boleh lanjut, ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Jasmine, Zona Musik Indonesia.
0: Pastinya orang Malangga ini, ya. Tetangganya Mang Kumis di Malangga Utara. Kalau Sumanti di Malangga mana ini?
3: Di Malangga Selatan, Bung Jas.
0: Oh, jauh kalau begitu, ya, dari Malangga Utara.
3: Iya, jauh, Bung Jas.
0: Kalau di Malangga Utara itu kompleks usaha gula merah, ya. Kalau iya. di Malangga Selatan usaha ayam apa, ya? Ayam kampung. Oke, baik Sumanti, lagunya lagu apaan ini?
3: Masih ada waktu, lagunya Iis Sugianto, Kabar-Kabar Burung.
0: Kabar-Kabar Burung. Wah, jangan, ya, jangan sampai kalau terjadi kabar-kabar burung, apalagi kabarnya tidak bagus, begitu, ya. Takutnya nanti berpengaruh ini perjalanan hidup dan usaha. Oke, siapa Sumanti? Mungkin ada yang ingin dijumpai siang hari ini?
3: Kirim buat semua pendengar setiap perusahaan atau tempat kecuali yang ada di Bur, Doli Toli, Parimo. Ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Bunja selamat bertugas dan bersama keluarga tercinta. Dan buat Kak Fatima yang lagi sendiri, yang lagi tinggalkan abangnya, semoga tetap sabar ya. Terima kasih Bunja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sumanti. Mudah-mudahan tidak bakal lakuan yang di sana Fatima ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam. Pastinya baru muncul dorang. Iya, dengan Masni. Masni di Tenigi. Masih di Tenigi ya, atau jangan-jangan ada di tempat ya, lain ini?
4: Ada di rumah Bung Jas, baring-baring.
0: Ah, saya pikir ada di tempat yang jauh atau ada di tempat acara lagi ini.
4: Okay. Saya selalu mengada-ngada Bung Jas.
0: Iya, mendingan di
4: kurang
0: rumah.
4: Ada di rumah di bidang pecalan.
0: Iya, mendingan di rumah saja, Mas nih.
4: Makanya saya bilang orang ada di rumah, dibilang ada bajala, orang ada baring-baring.
0: Itu sudah, karena biasanya kan kuat bajalan. Jadi sekarang ya di rumah
4: itu
0: saja.
4: Mas di bawah.
0: Kalau Mas nih mau diputar kerennya siapa nih, Mas nih?
4: Cuma judulnya saja saya tahu Bung Jas, cintamu cinta apa?
0: Cintamu
4: apa
0: cinta.
4: Itu lagunya siapa sih?
0: Biasanya kalau lagu begitu Nia dan Niati itu ya. Cintamu cinta.
4: Iko mani bawa siapa ya.
0: Ih? Uh-uh.
4: Kirim bunda buat bunda Ama. Selamat datang di Toli Toli bunda.
0: Oh so tiba bunda.
4: Ada jelas siapa? Tiba tadi Bung Jas kasihan.
0: Mau tagi oleh-oleh kalau begini ceritanya.
4: Pokoknya dimulai oleh-oleh. Ada juga Nerdika Beta, Nur Eni, ada Alini di Kinapasan, ada apa kabar Nur Alini. Buat Bung Jasmi, selamat bertugas bersama keluarga. Makasih Bung Jas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas nih di sini Gada Roy, Pahrawi juga ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, Manyala Tanamandu. Pokoknya ya siapa Indo Gebi di Tanamandu Lalos.
5: Iya.
0: Lagi istirahat ini ceritanya Bu Gebi ya.
5: Lagi istirahat dengar Bung Jasmin.
0: Memangnya
5: bicara lalena.
0: Memangnya dari mana Bu Gebi lagi istirahat ini?
5: Dari rumahnya teman jalan-jalan.
0: Weh, jalan-jalan. Ada-ada saja jalan-jalan. Oke, okay. Jadi lagunya bagaimana? Ikutan saja ya?
5: Iya, ikutan saja. Apa kecewa di situ atau melodi-melodi mau putar?
0: Jangan, jangan kecewa. Tidak bagus kalau kecewa itu. Itu larinya di hati. Kalau hati sudah terluka, aduh, habis apa-apa, Gaby.
5: Waktu sedu.
0: Terus mau ketemu sama siapa siang hari ini, Bu Gebi?
5: Ada Fatima, Bunda Eli, ada Winarto, ada Lois, Bunda Nureni, Alini. Semua pendengar Pro 1 di mana saja berada. Depannya mat siang dan selamat istirahat.
0: Oke. Okay.
5: Buat Bun Jasmin. Semoga sehat selalu.
0: Sama-sama Bu Gebi.
5: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Gebi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat baku ribut lagi.
0: Waduh, ribut lagi udara kalau begini ceritanya ini. Orang Lemba gabung ya. Bu Ama, aduh, selamat sampai di tujuan ini Bu Ama.
6: Alhamdulillah.
0: Tidak mengurangi rasa hormat ini oleh-oleh mana nih Bu Ama?
6: Kenapa rasa hormat? Kata ada
0: omset. Biar cuma ilah bulo ini ya.
6: Insya Allah.
0: Oke. Baku sedu, moka dong orang Buol bilang.
6: Baku sedu dong. Cuma selamat baku ribut saja, bukan selamat baku dapat.
0: Biasanya kalau Bu Ama lagi di toli-toli, aduh, lama lagi nih, panas ini. Baik.
6: Oh, kalau saya minta maaf kalau mau ke laut itu udara perangkat nanti ada yang mengantar karena saat pesangan ini.
0: Kenapa lagi? Aduh.
6: Ada. Biasa.
0: Oh, lama mungkin tidak pernah pegang doi lagi kalau panas tangan begitu. Oke. Okay.
6: Aduh.
0: Baik, Bu Ama, salamnya untuk siapa siang hari ini, Bu Ama?
6: Siapa?
0: Mau mumpung Bu Ama baru datang ya, mungkin ada yang ya, rindu, ada yang kepengen.
6: Semua yang sudah pada masuk, semoga semua dalam keadaan sehat, dan buat Bu Jasmin, selamat bertugas, selamat berkuribut lagi.
0: Baku dapa lagi.
6: Kapan kita baku dapa lagi?
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ama di Lemba. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Magamu nih kayaknya.
7: Iya, dari Pak Salman.
0: Pak
7: ini
0: Salman. Ah, baru gabung lagi nih Pak Salman. Dari mana?
7: Iya, tidak kemana-mana.
0: Oh, saya pikir ada.
7: Cuma kadang ya baru masuk lagi insya Allah ketemu dengan ya Bung Jasmin ini.
0: Oh, oke, yang penting lancar usaha, sehat.
7: Ya, alhamdulillah. Ikutan aja ini buat jumpa-jumpa, silaturahmi dengan teman-teman. Buat Mbak Rahma, Mas Mi, Sumanti, kemudian Bung Lois, Nur Aini dan Fatima. Buat Pak Hamsa juga, Pak Yasil di Lampasino, Bunda Ama. Jawabannya selamat beristirahat. Kemudian yang lagi menyiar Bung.
0: Terima kasih Yasin. Pak Salman.
7: Ya. Bung Jasmin sekali di udara tetap di udara.
0: Merdeka.
7: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Magamu. Halo. Halo.
8: Halo juga.
0: Oke, okay. Dengan siapa ini?
8: Oke.
0: Okay. Halo.
8: Halo juga orang Lampasio.
0: Oh, Puan Yasil. Masya Allah. Gimana kabar ini, Puak?
8: Kabar baik.
0: Lagi santai. Waduh, saya tidak bisa bayangkan. Lampasio ini luar biasa ya. Infrastruktur mendukung. Ada harus ini orang Lampasio senyum-senyum. Karena jalannya bagus begitu. Bagaimana, Puak?
8: Ya, benar betul. Tapi sekarang ini tidak boleh air untuk tandem dingin. Tidak ada bau di orang kalau tidak boleh air.
0: Oh. Aduh, kesulitan air juga ya.
8: Iya.
0: Sama juga dengan kita-kita di sini. Susah air begitu.
8: Iya.
0: Jadi, untuk berwudu, Mbak ini saja ya.
8: Sekarang baru berusaha babor tanah ini untuk air sekarang.
0: Iya. Baik. Bu Yasil, ada yang ingin disalami siang hari ini sambil kita silaturahmi?
8: Orang Manggabu di Jakarta. Semoga kita selalu apa nama selalu lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin.
8: Nah, dan semoga kita selalu jaya di udara. Tadi bilang selalu di udara, tetap di udara.
0: Baik.
8: Memang harus kita merdeka. Utamanya diri kita itu harus merdeka, jangan tidak merdeka.
0: Jangan tidak merdeka. Oke. Baik. Iya. Oke, baik. Iya.
8: Itu kemarin anu tuh apa namanya? Parawi.
0: Iya, Parawi, Parawi. Oke.
8: Kemarin kan kita jalannya itu yang kan.
0: Iya, kurang bagus jaringan di tempat Puak Yasil ini ya. Jangan-jangan apa kurang?
8: Kurang ini kan di kabel itu permintaan.
0: Oh iya, baik. Baik, terima kasih Puak ya. Oke, putus-putus suaranya Puak Yasil di Lampasio ini ya. Oke, sehat selalu Puak bersama Ibu ya. Halo.
9: Halo. Assalamualaikum, Jasmin.
0: Waalaikumsalam. Kenapa loyo sekali nih, Bu Nur? Aduh, ada apa ini?
9: Capek habis baca.
0: Oh, aduh. Rupanya
9: ada di Tadu Laku Empat saya ini.
0: Oh, Tadu Laku Empat. Kenapa? Di Kabetan susah air juga.
9: Iya.
0: Aduh, larinya.
9: Terlanjur susah, bukan cuma susah, terlanjur.
0: Terlanjur susah, ya susah sekali kalau begitu.
9: Iya.
0: Nah, jadi.
9: Cuma dipakai baju cuci piring satu biji susah.
0: Bersabar saja Bu ya. Kalau tidak ada air tawar, air laut pun jadi Bu.
9: Pakai cuci beras, air laut, bunjat.
0: Iya.
9: Kalau bunjat sih pulang nanti, sehingga di Tadu Laku Empat.
0: Oh begitu. Insya Allah,
9: iya,
0: insya Allah.
9: Tahu ada rezekinya anak-anak.
0: Insya Allah, ya. Bisa dapat air juga di situ, Bu, ya. Baik, Bu Nur, mungkin ada yang ingin disalami atau yang lagi buat acara hajatan.
9: Iya, salam tahun untuk semua-semuanya. Saya ajak Bung Jasmine, untuk Bunda Ama, sudah Tadu Laku Empat saya, Bunda.
0: Oh iya.
9: Jangan lagi ke toilet, betul, rumah kosong itu.
0: Jangan ke toilet, Bu Ama. Sekalian ke rumah juga, Bu Ama, kalau mau antar oleh-oleh. Jangan khawatir, Bu Ama. Menunggu, tetap ditunggu, Bu Ama.
9: Iya, kita tetap menunggu, Bunda. Semoga sehat selalu untuk Masmi juga. Romai ko sapo engkau nak kita dulu aku ampai he barangkali rezeki anak-anak eh.
0: Ah itu
9: untuk
0: dia.
9: Bung Jasmine selamat bertugas sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ama ya Bu Ama Bu Nur ya sehat selalu bersama keluarga lancar ini ya, acaranya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: baik pendengar dimanapun Anda berada untuk Ruang Silaturahmi di Zona Musik Indonesia siang hari ini kami cukupkan ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah pukul 13 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat lagi kita akan hadir menemani Anda lewat informasi ragam tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara.
1: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya pencinta budaya, siang hari ini kita bicara tentang budaya bertutur pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Karena budaya bertutur atau tradisi lisan ini merupakan salah satu pilar utama dalam pewarisan nilai, sejarah dan kearifan lokal di berbagai suku, bangsa di tanah air. Nah, pendengar pencinta budaya, bertutur bukan sekedar sarana komunikasi, melainkan seni spiritual, media hukum adat, sampai hiburan yang syarat akan makna filosofis. Nah, untuk itu, mengenalkan ragam budaya bertutur Nusantara. Kali ini kami ajak Anda untuk mengenal tradisi bertutur pada masyarakat suku Minangkabau.

Mengenalkan budaya bertutur pada masyarakat suku Minang di Sumatera, khususnya untuk memperdalam referensi kita tentang Ka'bah Minangkabau, serta tali bun dan pantun Melayu. Nah, Ka'bah Minangkabau ini merupakan salah satu bentuk sastra lisan Minangkabau yang kaya akan nilai estetika, sosial, dan budaya. Bagi masyarakat suku Minang yang di perantauan ya, pasti tahu tentang tradisi bertutur lisan ya, ala Ka'bah. Nah, Ka'bah ini biasanya dilisankan secara berirama setelah setengah bernyanyi oleh seorang seniman tradisional yang disebut tukang Ka'bah. Pementasan ini seringkali diiringi oleh alat musik petik tradisional bernama rebab. Fungsinya selain sebagai sarana hiburan rakyat, Ka'bah juga berfungsi sebagai media pewarisan nilai moral, kritik sosial terhadap penyimpangan norma adat, serta cerminan realitas kehidupan masyarakat Minang pada masa lampau. Contoh Ka'bah populer, Ka'bah Cindua Mato, Ka'bah Maninjau, Ka'bah Sabainan Alui, dan Ka'bah Anggunan Tongga. Lalu, tali bun dan pantun Melayu. Masyarakat Melayu di Sumatera dan sekitarnya tentu sangat dekat dengan puisi lama sebagai sarana komunikasi yang tersirat yang menjunjung tinggi kesantunan berbahasa. Misalnya saja pantun. Terdiri dari sampiran dan isi dengan ABAB, pantun digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari pada masyarakat suku Minang. Kemudian tali bun, bentuk pengembangan dari pantun yang memiliki baris lebih banyak dalam satu bait. Peranan dalam adat, tali bun dan pantun ini memegang peranan krusial dalam upacara adat tradisional pendengar. Khususnya digunakan saat prosesi peminangan serta upacara penobatan datuk atau penghulu. Nah, itu dia sekilas mengenai tradisi bertutur atau lisan pada masyarakat suku Minang di Sumatera.

Pendengar pencinta budaya dimanapun berada, kita lanjutkan lagi untuk mengenalkan tradisi dan budaya bertutur, berlisan pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari Pulau Sumatera pada masyarakat suku Minang, kita ke suku Bajo. Bertutur, budaya bertutur ala suku Bajo. Nah, pendengar, kita tahu suku Bajo yang dikenal sebagai Gipsi Laut memiliki kekayaan budaya lisan yang sangat unik dan erat kaitannya dengan kehidupan di atas laut. Tradisi bertutur ini bukan sekedar alat komunikasi, melainkan jiwa dari identitas, sejarah, dan kearifan lokal mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Adapun fungsi budaya bertutur pada masyarakat suku Bajo, yaitu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang ekosistem laut, arus, angin, dan musim. Pengetahuan navigasi dan astronomi tradisional inilah yang diajarkan secara lisan melalui cerita, pantun, dan petua orang tua kepada anak-anak mereka. Tradisi bertutur pada masyarakat suku Bajo mempererat rasa kekeluargaan di antara komunitas yang dulunya hidup berpindah-pindah atau nomaden. Menggunakan perahu, cerita-cerita lisan juga sering disampaikan saat berkumpul di atas perahu atau di atas panggung rumah air pada malam hari. Dalam ritual tertentu, tuturan lisan digunakan dalam bentuk doa, mantra, atau nyanyian sakral untuk berkomunikasi dengan alam, memohon keselamatan saat melaut, atau meminta kesembuhan. Budaya bertutur pada masyarakat suku Bajo hidup dalam berbagai ekspresi kesenian. Dalam bahasa Bajo, terdapat ragam pantun yang digunakan baik dalam percintaan, pergaulan muda-mudi, maupun dalam acara adat seperti pernikahan. Pantun disampaikan dengan nada yang berirama. Suku Bajo kaya juga akan cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul nenek moyang, legenda penguasa laut, sampai dongeng binatang yang mengandung pesan moral bagi generasi muda. Saat ini budaya bertutur suku Bajo menghadapi tantangan besar karena sebagian besar generasi muda mulai beralih ke bahasa nasional serta terpengaruh oleh budaya digital. Meski demikian, tradisi lisan ini tetaplah hidup dalam kehidupan sehari-hari komunitas Bajo yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, tadi sekilas mengenai budaya bertutur pada masyarakat suku Bajo, pendengar.

Baik, pencinta budaya dimanapun berada, siang hari ini kita masih bicara tentang budaya bertutur pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Setelah pada masyarakat suku Bajo, kita ke Jawa Barat ya, mengenal budaya bertutur wawacan pada masyarakat suku Sunda. Pencinta budaya, wawacan ini merupakan salah satu puncak pencapaian sastra lisan dan tulis dalam tradisi Sunda Buhun. Sebagai karya sastra yang berbentuk puisi tradisional, wawacan tidak hanya dibaca dalam hati, melainkan dilantunkan secara musikal yang menggunakan berbagai jenis tembang yang terikat oleh aturan pupuh. Tradisi ini menggabungkan unsur sastra, seni suara, dan teater tutur sehingga menjadi media komunikasi massa, pendidikan moral, sekaligus hiburan rakyat yang sangat populer pada masanya. Misalnya saja bentuk puisi terikat pupuh. Wawacan ditulis dalam bentuk puisi berirama yang tunduk pada aturan guru wilangan. Praktik penyampaian wawacan dilakukan dengan cara dilantunkan oleh seorang juru cerita. Di hadapan khalayak, seni melantunkan ini sering disebut dengan istilah beluk atau mamaos, di mana pelantun memainkan dinamika suara tanpa iringan alat musik yang rumit atau kadang didukung oleh kecapi sederhana.

Nah, mengenai tradisi bertutur atau wawacan pada masyarakat suku Sunda, melalui alunan tembang yang syahdu, pesan-pesan moral, ajaran budi pekerti, serta nilai keislaman disampaikan secara persuasif dan menyentuh emosi pendengarnya. Tradisi beluk wawacan biasanya digelar dalam acara hajatan, panen, atau malam sunatan. Hal ini menjadikannya sebagai ruang sosial bagi warga desa untuk berkumpul, berinteraksi, dan mempererat ikatan kekeluargaan. Seiring dengan pergeseran gaya hidup dan modernisasi media hiburan, tradisi bertutur wawacan pada masyarakat suku Sunda mengalami kemunduran signifikan. Generasi muda saat ini lebih akrab dengan media digital dan hiburan populer instan. Meski demikian, upaya revitalisasi terus dilakukan oleh para budayawan Sunda, akademisi dan komunitas sastra melalui Festival Beluk. Digitalisasi naskah kuno serta memasukkannya ke dalam kurikulum muatan lokal agar warisan luhur ini tidak punah dimakan zaman. Nah, demikian untuk informasi tradisi bertutur wawacan pada masyarakat suku Sunda pendengar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi tradisi dan budaya bertutur pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah untuk informasi berbagai tradisi dan budaya pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Saatnya kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
2: Debit jelas turun, karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Ya. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
3: 7 desa ini, yaitu Desa Santigi, Teluk Jaya, Lawalalam, Teluk Paga, Binuntoan, Timbolo, dan Labuan Toli-Toli. Hari ini kita sudah melakukan persiapan, termasuk juga sudah mendirikan tenda. Karena hari ini jam 4 rencana juga kita akan geladi, sambil kita koordinasikan juga dengan Dinas DPMD sebagai leading sektor.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung khidmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Serta diakhiri informasi wawancara bersama Komandan Posar Basarnas Kabupaten Toli-Toli Mario Paskahlis RA terkait nelayan yang hilang pada Minggu 3 Oktober kemarin. Inilah berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Pendengar pemirsa, baiklah untuk berita daerah siang hari ini kami awali informasi upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung khidmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Sardono melaporkan.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI menurut Panglima harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan, sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
5: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah sangat mendukung. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini tentu ini adalah kerjasama yang baik. Sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
4: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81 Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kabupaten Buol terus mematangkan berbagai persiapan menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Buol. Meski waktu pelaksanaan kian mendesak dan dihadapkan pada efisiensi anggaran, Pemda Kabupaten Buol optimis rangkaian acara dapat berjalan lancar dan meriah. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
6: Ketua Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Buol, Emil Salim, mengonfirmasi persiapan teknis seperti penyebaran undangan untuk tamu dalam maupun luar kota saat ini tengah berjalan. Selain itu, Panitia juga sedang mengidentifikasi tokoh-tokoh daerah serta berkoordinasi dengan OPD terkait untuk merampungkan nama-nama penerimaan penghargaan, khususnya di bidang pemuda dan kesenian. Rangkaian acara HUT ke-27 ini tidak hanya diisi dengan upacara dan penyerahan penghargaan, tetapi juga akan dimeriahkan oleh berbagai kegiatan olahraga, seni, budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menanggapi adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran pelaksanaan, Ketua Panitia Emil menegaskan bahwa keterbatasan tersebut bukanlah penghalang untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah. Oleh karena itu, Panitia tetap memandangnya sebagai tanggung jawab dan tantangan untuk melangkah lebih maju pada momentum penting peringatan usia Kabupaten Buol yang ke-27 tahun ini.
7: Ada juga kan keramaian-keramaian yang sudah dilaksanakan seperti sekarang ini, gerakan kreatif ya, yang ada di atas itu kerjasama dengan kami. Dan juga mungkin di Dinas Pemuda dan Olahraga itu di hari Minggu akan ada kegiatan di Capri Day. Begitu juga ini PU itu kan kegiatan kami. Rencana akan dilaksanakan meeting itu kalau bukan sebentar, besok sudah ada jadwalnya. Karena jujur saja waktu kita ini tinggal 8 hari seperti itu.
6: Pada peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol mengusung tema Mopo Tinggai Membangun Ripu Agamis Agropolitan yang Maju, Lestari Budaya dan Berkelanjutan. Frasa lokal tersebut memiliki arti bersama-sama membangun daerah Buol yang merefleksikan semangat kebersamaan masyarakat dan pemerintah dalam memajukan daerah berbasis potensi pertanian, nilai keagamaan, pelestarian budaya, serta pembangunan berkelanjutan.
7: Ya, harapan saya kepada masyarakat, mari kita sama-sama merayakan, meramaikan, dan kalau bisa kita sama-sama berdoa bahwa Buol di umur 27 tahun ini insya Allah lebih maju, lebih ke depan daripada daerah lain dan terus membangun dan selalu damai dalam kemasyarakatannya seperti itu.
6: Di akhir wawancara, Ketua Panitia Emil menyampaikan pesan dan harapan mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buol. Dirinya mengajak seluruh warga untuk menyatukan langkah, ikut serta berpartisipasi aktif, serta semarak merayakan dan memeriahkan rangkaian agenda perayaan yang disiapkan. Lebih dari sekedar pesta perayaan, momentum ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama untuk saling merapatkan barisan dan mendoakan kebaikan serta kemajuan Kabupaten Buol agar senantiasa menjadi daerah yang makin maju, berkembang pesat, dan tumbuh harmonis dalam suasana kemasyarakatan yang damai serta sejahtera.
0: Meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomelane Tolitoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Ahmad Mukadas melaporkan.
8: Saudara, musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli sejak beberapa bulan terakhir, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuelei yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomelane Tolitoli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada dalam kota maupun luar kota juga mengalami penurunan. Direktur PDAM Ogomalane Tolutoli Haji Jusman saat diwawancara RRI mengungkapkan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolutoli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Tolutoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama IKK Tambun, sampai sejauh ini mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah itu serta ditampung dalam satu wadah tandon, agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
2: Debit jelas turun, Pak. Karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur Alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
8: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sejauh ini diakui sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda daerah ini. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Suplai air bersih untuk wilayah IKK Tambun diperoleh dari Siapo yang saat ini debit airnya juga mengalami penurunan.
2: Upaya kita sudah kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah ya, IKK Tambun. Tapi untuk kota itu masih turun, tapi pelayanannya masih bagus.
8: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Tolutoli ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tolutoli.
0: Pemerintah Kecamatan Tolutoli Utara menyatakan siap mendukung pelaksanaan pelantikan 7 kepala desa yang akan berlangsung di wilayah Kecamatan Tolutoli Utara. Datra Hasan melaporkan.
9: Pemerintah Kecamatan Tolutoli Utara menyatakan siap mendukung pelaksanaan pelantikan 7 kepala desa yang akan berlangsung di wilayah Kecamatan Tolutoli Utara. Camat Tolutoli Utara Zulfahri mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pelantikan agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan bersama. Menurutnya, pelantikan 7 kepala desa dijadwalkan berlangsung di Desa Binontuan, Kecamatan Tolutoli Utara pada hari Selasa besok, di mana kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi kepala desa yang akan menjalankan amanah masyarakat di masing-masing wilayah. Ia berharap seluruh pemerintah desa dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pelantikan serta menjaga koordinasi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib.
3: 7 desa itu yaitu Desa Santingi, Teluk Jaya, Lalalam, Teluk Baga, Binontoan, Timbolo, dan Lakuan Tolutoli. Hari ini kita sudah melakukan persiapan, termasuk juga sudah mendirikan tenda, karena hari ini jam 4 rencana juga kita akan geladi, sambil kita koordinasikan juga dengan Dinas DPMD sebagai leading sektor.
9: Ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam jaga ketertiban dan mengikuti seluruh ketentuan selama kegiatan. Dengan adanya dukungan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, dari pemerintah kecamatan siap mendukung pelaksanaan pelantikan 7 kepala desa tersebut.
3: Sebagai pemerintah kecamatan tentu undang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tolutoli Utara untuk turut menghadiri dan menyaksikan pelantikan kepala desa di masing-masing desa. Ada 7 desa di Kecamatan Tolutoli Utara. Secara khusus kami mengundang seluruh masyarakat di masing-masing desa tersebut.
9: Pelantikan kepala desa serentak bagi 7 desa di Kecamatan Tolutoli Utara diharapkan menjadi awal bagi para kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolutoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Tolutoli menjelaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Setiadi melaporkan.
11: Saudara, penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Pengelompokan tidak hanya berdasarkan satu indikator, namun menggunakan 39 variabel yang kemudian diolah dengan metode proximity test. BPS menegaskan desil merupakan ukuran kesejahteraan secara relatif dan bukan ukuran absolut kemiskinan. Karena itu, kondisi tertentu seperti disabilitas maupun satu indikator sosial ekonomi tidak secara otomatis menentukan seseorang masuk dalam desil tertentu. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolutoli Muhammad Zain mengatakan penentuan desil dilakukan berdasarkan amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 melalui kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Desil juga bukan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial karena penetapan penerima dikembalikan kepada kementerian atau lembaga sesuai program dan kriteria masing-masing.
12: Penentuan desil tidak didasarkan hanya satu komponen saja, misalnya tadi disabilitas saja, tapi ada 39 indikator yang membentuk desil ini ya, yang kemudian diolah dengan menggunakan proximity test. Kemudian kemudian pengelompokan ini adalah pengelompokan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Apakah desil menentukan penerima bantuan sosial? Desil sebenarnya bukan sebagai dasar utama untuk penentuan program bantuan sosial. Kembali ke kementerian lembaga gitu. Seperti tadi mungkin ternyata tiba-tiba ada pinjol, ada judol, sehingga itu intervensi dari pemerintah lembaga setempat itu tidak menjadi salah satu penentu itu.
11: Muhammad Zain menambahkan masyarakat yang merasa terdapat kesalahan dalam pengelompokan data, baik inclusion error maupun exclusion error, dapat melakukan pengecekan dan mengajukan sanggah melalui kanal yang telah disediakan.
12: Kami sampaikan juga kepada semua masyarakat ya, bahwa untuk jika ada inclusion error atau exclusion error terkait desil ini, Bapak Ibu bisa melakukan sanggah ke tiga kanal ya. Yang pertama di cek bansos, kemudian Bapak Ibu juga boleh melakukan sanggah di 6NI, ke operator 6NI yang ada di kelurahan ataupun di desa. Kemudian yang ketiga bisa melalui BPS di kanal detesen@datarform.bps.go.id. Namun ada beberapa hal yang perlu disiapkan gitu terkait untuk sanggah ini. Jadi yang pertama, kalau misalnya untuk di BPS ya, dari ke kanal detesen@datarform.bps.go.id, Bapak Ibu harus menyiapkan surat keterangan terkait pembaruan data yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat. Nah, surat ini yang ditandatangani oleh lurah ataupun kepala desa. Kemudian ada berbagai hal yang harus diverifikasi terkait rumah, kondisi rumah, listrik dan lain-lain itu. Kemudian bisa dikirimkan ke kanal-kanal tersebut.
11: Pengajuan sanggah dapat dilakukan melalui aplikasi atau kanal cek bansos operator 6NG di tingkat desa atau kelurahan serta kanal BPS, di mana masyarakat perlu menyiapkan surat keterangan pembaruan data dari pemerintah desa atau kelurahan yang ditandatangani kepala desa atau lurah.
0: Akses pendidikan di sejumlah wilayah terpencil di Sulawesi Tengah hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Selain keterbatasan tenaga guru, akses menuju sekolah juga menjadi persoalan yang berdampak terhadap proses pembelajaran mengajar. Selengkapnya, Susanti Akataba melaporkan.
13: Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Sam Zaini, mengungkapkan masih terdapat sejumlah wilayah terpencil yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari keterbatasan tenaga guru hingga sulitnya akses transportasi menuju sekolah. Menurutnya, keterbatasan akses menyebabkan para guru harus menempuh perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai sekolah tempat mereka mengajar. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah dinilai perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut.
14: Ada memang daerah-daerah yang disebut dengan 3T itu masih memprihatinkan. Contoh umpamanya di sebagian daerah Kabupaten Sigi, kemudian daerah kepulauan yang ada katakanlah di Tojounauna, di daerah pulau yang untuk mengakses yang namanya sekolah. Jadi teman-teman guru tuh berjibaku. Bahkan kita lihat bersama di daerah Banggai kemarin bahwa untuk menyeberang sungai itu tidak ada namanya jembatan. Dan
13: sementara itu, Kepala Sekolah Impres Kantewu Kecamatan Papikoro Kabupaten Sigi Yusak Ronal mengungkapkan kondisi serupa masih terjadi di Kecamatan Pipikoro. Para guru bahkan harus berjalan kaki sekitar 1 hingga 2 km untuk mencapai sekolah akibat sulitnya akses kendaraan. Selain persoalan akses transportasi, sejumlah sekolah juga masih mengalami kekurangan tenaga guru, diperparah dengan keterbatasan jaringan listrik dan internet yang menghambat pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.
15: Jadi ada beberapa tempat yang betul-betul kekurangan guru. Transport bu agak sulit karena kami melalui jalan yang setapak yang agak ekstrim. Mereka para ibu-ibu yang mengajar di sekolah kami, mereka melakukan perjalanan berjalan kaki bu karena sulitnya akses yang ada di daerah kami untuk datang ke sekolah untuk mengajar bu.
13: Momentum Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak hanya memberikan apresiasi kepada guru, tetapi juga memastikan guru di wilayah terpencil mendapatkan dukungan dan fasilitas yang layak. Pemerataan pendidikan termasuk pemenuhan tenaga guru, pembangunan akses transportasi, serta penyediaan listrik dan jaringan internet perlu menjadi perhatian serius. Susanti Akataba melaporkan.
0: Geliat seni dan budaya di Kabupaten Buol saat ini mulai kembali terasa. Sejumlah penggiat budaya dan sanggar seni terus mendorong pengembangan kesenian tradisional. Salah satunya melalui tari Jepen Unugon yang kini dikembangkan sebagai tari pergaulan bagi kalangan remaja dan ibu-ibu. Dari Bumi Pogogul, Alfiansyah melaporkan.
16: Geliat seni dan budaya di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah mulai kembali tumbuh melalui berbagai kegiatan seni yang digerakkan para penggiat budaya dan sanggar seni. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah untuk menjaga keberadaan seni tradisional sekaligus mengenalkannya kepada generasi muda. Penggiat budaya Buol Amri Humokor kepada RRI mengatakan, salah satu seni yang tengah dikembangkannya ialah Jepeng Unogon. Tarian tersebut ditampilkan dalam acara peresmian studio kolaborasi RRI Buol dan dikembangkan sebagai tari pergaulan bagi kalangan ibu-ibu serta remaja. Menurut Amri, Jepeng atau Zapin merupakan tarian pergaulan yang berasal dari negeri-negeri Arab dan memiliki ciri khas permainan perkusi. Di Buol, Jepeng pada awalnya disandingkan dengan musik marawis dalam berbagai penampilannya. Seiring perkembangan, Amri berupaya memodifikasi kesenian tersebut agar dapat diterima dan dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat Buol.
17: Jadi Jepeng Unogon Buol itu adalah tari pergaulan yang tengah kami kembangkan. Di kalangan ibu-ibu dulu, nanti insya Allah menjadi ke adik-adik remaja. Jadi Jepen atau Zapin itu kan tarian khas pergaulan yang berasal dari negeri Arab Saudi sana, biasa diiringi dengan perkusi. Masih zaman dulu kan dia hasilnya diiringi dengan marawis, toh alat-alat tradisional perkusi. Toh. Sekarang kami mencoba memodifikasi. Karena kita bicara budaya itu ada tiga. Kita gali, kita kembangkan, dan kita lestarikan.
16: Geliat seni juga mulai terlihat dari munculnya kembali kegiatan tari tradisional yang digelar sejumlah penggiat budaya di Buol. Sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dispora Par Kabupaten Buol turut memiliki penggerak kegiatan seni yang mendorong aktivitas budaya melalui sanggar-sanggar seni.
17: Beberapa saat ini realitasnya di Buol ini, kemarin teman-teman di kebudayaan sedang mengadakan lomba tari Pogogul atau sanggar seni kindiatan bareng Pak Eteng, Ibu Irma dan teman-teman di Dikut. Di pariwisata juga ada teman kita, Pak Zainal Tahir, beliau bernaung di bawah sanggar seni Ngang bersama Ibu Carmila dan teman-teman kita di pariwisata. Jadi dua itu kebesaran Buol yang mengembangkan seni tari, musik dan semua aspek kebudayaan Buol yang patut dibanggakan dan dirindukan oleh semua warga Buol.
16: Upaya tersebut diharapkan terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga seni dan budaya Buol tidak hanya menjadi warisan masa lalu tetapi tetap hidup, berkembang dan dikenal oleh generasi selanjutnya.
0: Pendengar, seorang nelayan di Kabupaten Toli-Toli bernama Agus Salim Dalahar, alamat Jalan Cokro Aminoto, Kecamatan Baulan, hilang sejak Minggu 3 Oktober 2026. Lantas bagaimana progres pencarian nelayan yang dilakukan tim gabungan? Selengkapnya kita ikuti bersama wawancara Komandan Pos Sar Basarnas Kabupaten Toli-Toli, Mario Pascalis RA, berikut ini.
18: Ya, terima kasih Pak Mario. Ini terkait dengan informasi yang nelayan hilang itu, bagaimana Pak untuk kronologinya Pak, dan sejauh ini bagaimana proses untuk pencariannya?
19: Kronologi ya, jadi kemarin kami terima info bahwa terjadi kecelakaan kondisi membahayakan manusia di Pulau Kabetan. Itu ada penemuan kapal nelayan, posisinya sudah terbalik, terus pengemudinya hilang. Setelah ditelusuri ternyata ada keluarga yang melaporkan kalau keluarganya itu hilang pada saat memancing, belum kembali sampai saat ini. Setelah dikonfirmasi, setelah ditindaklanjuti, ditelusuri, berarti betul kapal tersebut milik saudara Pak Agus Salim. Pak Agus Salim, ternyata betul itu milik Pak Agus Salim. Untuk keberadaan korban itu sampai saat ini belum diketahui.
18: Iya.
19: Belum ada saksi mata yang melihat kalau apakah itu terjadi kecelakaan atau pure betul karena hempasan ombak. Karena diduga itu kemarin ombak pada saat jam-jam hilangnya korban itu memang ombaknya lagi kencang-kencangnya.
18: Bapak nelayannya itu domisili tinggal di mana Pak? Desa apa?
19: Untuk domisilinya ini desa KTP ya, itu di Baulan, di Kroaminoto.
18: Sejauh ini Pak, kemarin Basarnas bagaimana Pak? Langsung turun mencari atau bagaimana Pak? Langsung menyikapi hal
19: ini? Tadi malam tim kami sudah bergerak bersama dengan Lanal. Jadi tadi malam personil kami itu dari Basarnas itu 3 orang. Jadi dari Basarnas itu ada 3 orang. 6 orang Brimob, 5 orang BPBD. Terus dari Landal itu 6 orang. Untuk untuk alat yang digunakan menggunakan RIB Rigid Inflatable Boat ada milik Basarnas satu unit, TNI AL satu unit. TNI AL tadi malam itu mencari menyisakan orang.
18: Mungkin untuk saat ini tantangan yang dihadapi Pak, apa kendala yang di lapangan?
19: Untuk kendala di lapangan, untuk kendala saat ini itu belum ada ya. Paling cuman ya karena minimnya informasi yang kita terima, tidak adanya juga saksi mata atas kejadian itu. Terus kalau cuaca ya masih stabil.
18: Iya.
19: Cuman tadi ini teman-teman agak kemarin malam ya.
18: Baik, apa yang ingin disampaikan Pak mungkin bagi keluarga ini yang masih juga berharap dan juga para instansi yang bersama-sama Pak untuk mencari?
19: Untuk keluarga korban ya tetap sabar. Kami juga coba dihubungi. Yang kita harapannya Mbak, korbannya selamat ya.
18: Iya.
19: Kita harapannya itu korbannya selamat. Tapi pun kalau memang hal yang kita temukan hal-hal yang terjadi itu hal-hal yang paling buruknya itu ya kita harus bersabar ikhlas. Kami dari Basarnas dan tim SAR gabungan ini berupaya melakukan pencarian terhadap korban hilang.
18: Okay.
19: Untuk para nelayan agar apabila ditemukan atau ditemukan titik tanda-tanda korban atau korban, tolong dilaporkan kepada kami.
18: Iya. Baik. Jadi
19: ada ini untuk nelayan juga yang ada yang sedang memancing, yang suka memancing, tolong apabila cuaca memang tidak bersahabat untuk tidak keluar memancing dulu lah. Karena kita betul cari makan, tapi nyawa itu lebih
18: utama ya.
19: Lebih utama.
20: Iya, baik, terima kasih Pak Mario selaku Komandan Posar Basarnas Kabupaten Toli-Toli yang sudah memberikan informasi.
0: Wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama Sheila mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali bersama Anda untuk Toli-Toli sore ini, edisi Senin 5 Oktober 2026. Dan di Prodendo tentunya Anda boleh bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin ikutan gabung, silakan untuk ramaikan suasana kita di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kita langsung menyapa ya, ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
1: Halo, Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Iya, Waalaikumsalam.
1: Dendut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Mbak
0: Gebi. Mbak Gebi, apa kabarnya Mbak Gebi? Lalu hari ini?
1: Ya, Alhamdulillah sudah mulai
0: mendung.
1: Mendung.
0: Mendung atau asap ini? Kabut asap?
1: Tidak, cuma mendung, tidak ada ya. Asap.
0: Oke, Mbak Gebi, hari ini mau ikutan lagu dangdutan apa ini sorenya?
1: Lagu judulnya Hitam Putih Foto.
0: Hitam Putih Fotomu dari siapa itu?
1: Nggak tahu penyanyinya, pernah kita putar.
0: Iya, nanti dicari lagi kalau begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya buat siapa ini?
1: Ada Bunda Alma.
0: Bunda Alma.
1: Mana oleh-oleh Bunda? Ada Rahma.
0: Sudah di luar sama Mbak Rahma itu ya.
1: Ada Fatima. Mm-hmm. Ada Lois. Mm-hmm. Ada Winarto. Bunda Nureni, Alini, semua pendengar Pro Dangdut mana saja berada, depannya Mas Sore, buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kapan sih dari Buol?
0: Iya, Ani sudah lama dari Buol, tanggal 19 pulang dari Buol, langsung masuk UGD malamnya. Iya, habis sakit ini masih kurang sehat ini Bunda. Iya.
1: Mudah-mudahan
0: sembuh. Iya, kalau sudah temani Bunda Gebi, insya Allah semakin semangat ini ya.
1: Ya.
0: Oke deh, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada lagi penelpon lainnya, pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa di mana ini?
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dan ada lagi Pak Said.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ulfi di Merauke.
0: Ibu siapa? Ulfi.
2: Ibu Utri di Merauke.
0: Ibu
2: KKM.
0: Utri. Iya, dengan Ani sekarang. KKM-nya lagi di Buol.
2: Oh. Ini iya. Siapa?
0: Dengan Ani sore ini.
2: Oh. Iya, Mbak Ani. Salam apa? Salam kenal.
0: Salam kenal.
2: Dan adanya kita.
0: Terima kasih Mbak Utri. Merauke apa kabar hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah saya bersama keluarga selalu sehat. Dan juga semoga Mbak yang di sana ya selalu sehat bersama keluarga di rumah. Diberikan rezeki yang banyak, selalu berbahagia.
0: Iya, Mbak Utri mau dengar lagu dangdutan apa ini sorenya? Biar makin asik ya.
2: Mau dengar lagu Putri Panggung.
0: Putri Panggung, bukan Demam Panggung ya, tapi putrinya yang ada di panggung. Nanti coba Ani cari dulu ya putri panggungnya buat siapa nih, putri panggungnya buat semuanya ya.
2: Pertama sekali untuk yang penyiar, semoga ya, semoga Mbak Ani selalu sehat bersama keluarga di rumah dan semoga nanti selesai tugas pulang di rumah dengan selamat dan berbahagia.
0: Amin, amin.
2: Dan juga untuk Ibu Natalia ya di Toli-Toli, semoga Ibu Natalia selalu sehat. Dan juga Ibu Ani di Manado, Ibu Ellen juga di Manado, juga semuanya selalu sehat. Dan untuk semuanya saja Mbak Ani dan dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak Mbak
2: untuk
0: Utri.
2: Untuk semuanya saja Mbak Ani, selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Wabarakatuh. Ya, penelpon di belakangnya Mbak Utri ya. Kita sapa lagi. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan Mbak siapa di mana ini?
3: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti. Apa kabarnya Mbak Sumanti Malangga hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, cuaca masih panas Mbak Ani.
0: Cuaca masih panas, belum ada kabut asapnya atau mendungnya ya, kelihatan masih panas terus ini. Iya, oke, Mbak Sumanti hari ini mau ikutan lagu apa ini dangdutannya?
3: Lagunya Mega Mustika, Maafkan Dia.
0: Maafkan Dia dari Mega Mustika ya. Oke, nanti dicari dulu ya. Lagunya buat siapa ini?
3: Kirim buat semua pendengar setiap Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Ani, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Iya,
3: terima
0: baik.
3: Kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih ya. Kita lanjut menyapa lagi penelpon lainnya, pendengar. Iya, Ani kesedak ini ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Aduh, suaranya ini lagi serak-serak ini, Pak. Ya, dengan Pak Rusli ya suaranya.
4: Siap, Pak Ani.
0: Iya, apa kabarnya Pak Rusli hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik juga, masih di Buol ini sejak dari pengresmian itu.
0: Oh,
4: masih
0: ya.
4: Di Buol.
0: Masih betah-betah saja di Buol ini, Pak ya. Belum balik-balik juga ini.
4: Iya,
0: Aninya
4: nanti,
0: betah-betah.
4: Nanti pastinya akan balik.
0: Pastinya pergi untuk
4: kenapa,
0: kembali
4: Mbak
0: ya.
4: Kenapa Mbak Ani pesuara kayak kurang sehat?
0: Iya, lagi kurang sehat. Memang pulang dari Buol ini lagi kurang sehat sampai sekarang ini masih apa ya. Sekarang kena flu lagi.
4: Waktu peresmian ada Mbak Ani.
0: Iya, masuk UGD. Oh. Iya, harus istirahat itu Pak.
4: Saya tidak lihat waktu itu, waktu ada pengresmian saya tidak lihat.
0: Iya, memang tidak dibuat lagi waktu itu Pak Rusli. Ani pulang tanggal 19.
4: Kasian.
0: Iya, langsung masuk UGD dulu bermalam 6 hari baru keluar.
4: Masyaallah.
0: Iya, sekarang temani Pak Rusli lagi.
4: Alhamdulillah sudah sehat-sehat banyak, jaga-jaga kesehatan.
0: Iya, terima kasih doanya Pak Rusli. Oke, Pak Rusli hari ini mau ikutan dangdutan apa ini biar makin asik jogetnya?
4: Saya mau majoket dengan Gadis Malaysia dulu.
0: Gadis Malaysia Yus Yunus dong, ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Kita bajoket-joget dulu ini ya. Siapa jangan... lagi Buol ini, masa Allah panasnya ini Buol.
0: Iya.
4: Ya Allah, panas
0: oke. Sekali. Sekarang lagi monitornya era di Toli-Toli atau era di Buol ini, Pak? Lagi era di Toli-Toli ya?
4: Oh. Toli-Toli.
0: Oke. Baik, Pak Rusli, lagunya buat siapa ini, Pak? Silakan.
4: Untuk semua saja yang sudah masuk tadi.
0: Oke.
4: Semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga dan juga teman-teman yang lainnya di mana saja berada.
0: Iya.
4: Semoga dijumpai dalam keadaan sehat bersama keluarga. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas, jaga-jaga kesehatan.
0: Terima
4: terus
0: kasih.
4: Mbak Ani sehat.
0: Amin.
4: Insya Allah sehat terus bersama keluarga, panjang
0: Amin.
4: Umurnya,
0: Amin.
4: Murah rezekinya Mbak
0: Terima
4: Ani.
0: Terima kasih doanya Pak Rusli.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk seluruh pendengar setia kita yang juga sudah ikutan gabung lagi hari ini. Sebelum kita lanjut lagi menyapa penelpon, kita mau joget dulu. Jadi yang masih mau antri ikutan gabung, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Saudara pendengar, sebelum kita lanjut lagi dengan sajian lagu-lagu pro dangdut untuk sore hari ini, kami akan mengajak Anda mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih terus di Pro Dandu, Dandut adalah kita. Kita lanjut menyapa lagi ya, ada penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pro Dandut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini pendengar kita?
1: Dengan Fatima di Ogomoli, Dandut adalah kita.
0: Mbak Fatima di Ogomoli, bagaimana kabarnya Mbak Fatima Ogomoli hari ini? Cerah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi panas Pak Ni.
0: Lagi panas, belum ada mendung-mendung turun hujan ya, panas terus ini.
1: Iya, kadang mendung tapi itulah.
0: Tidak ada turun hujan. Iya, oke deh. Mbak Fatima mau dengar lagu apa hari ini?
1: Lagunya Ine Cynthia, Gaun Merah Jambu Mbak Ni.
0: Iya, Gaun Merah Jambu merah warna jambu. Pink ini ya.
1: Iya, kirim buat ada Bunda Amas. Sudah sampai mana oleh-olehnya Bunda Amas? Ada Gebi. Ada Pak Salman di Jalan Megamu, Hamsa di Kampung Bol, Pak Arifin.
0: Bersama
1: di Sekretariat.
0: Iya.
1: Ada Gebi, Rahma, ada Haja Eli, dan semua-sama tanpa terkecuali. Buat Mbak Ani, semoga lekas sembuh, diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk doanya Mbak Fatima. Semuanya juga mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan kita lanjut menyapa lagi nih, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam. Waktu datang lagi Mbak Ani.
0: Iya, baru datang. Semua sudah tagi oleh-oleh sama Bunda Ama ini ya.
2: Ini dan saya menyebabkan Mbak Ani ada di Gorontalo.
0: Oh, masih di Gorontalo Uma ini.
2: Datang Mbak Ani masih. Saya ada di Gorontalo.
0: Suaranya putus-putus ini Bunda Ama.
2: Ringan Mbak Ani.
0: Ya ringan, oke. Jadi ditanya kapan pulang katanya Bunda. Yang lain sudah pada rindu sama Bunda Ama.
2: Si Mbak Ani dan kebetulan juga itu tadi rumah
0: aduh. Oke lah baik. Bunda Ama mau dengar lagu apa hari ini?
2: Mbak Ani sudah sehat.
0: Masih kurang-kurang sehat ini, tadi baru kontrol lagi di rumah sakit. Baru pulang langsung duduk temani Bunda Ama sini.
2: Sehat Mbak Ani di Rusia.
0: Bagaimana Bunda?
2: 6 hari Mbak Ani di
0: Rusia. 6 hari Bunda, 6 hari.
2: Tapi ya, misalnya tadi saya sempit. Saya kebetulan di Gorontalo.
0: Tidak apa-apa Bunda, yang penting sudah didoakan ya.
2: Saya doakan Mbak Ani.
0: Amin. Oke. Okay. Iya, Bunda mau dengar lagu apa sorenya Bunda?
2: Ada waktu Mbak Ani.
0: Boleh.
2: Bunga pas.
0: Lagunya siapa Bunda?
2: Tangkai bunga pas.
0: Setangkai bunga padi, baik. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
2: Terima kasih banyak jelasnya Mbak Ani dan terutama buat ada di kamu dan buat Mbak Ani. Sembuh Mbak Ani ya, nanti jaringan saya Mbak Ani tadi pada jaringan Mbak Ani. Oke Mbak Ani,
0: terima kasih doanya Bunda, baik. Dari Bunda Ama yang juga sudah bergabung bersama kita, setangkai bunga padi. Mungkin ini ingat dulu waktu apa ya, panen padi terus ada setangkai bunga padi diselipkan di rambutmu. Wah, jadi ingat lagi bernostalgia ya. Terima kasih banyak untuk Bunda Ama, kita masih terus lagi ya, ingin bergabung tentunya, diramaikan kebersamaan kita untuk Pro Dandut. Dandut adalah kita, dengar lagu-lagu favorit Anda, dan juga mudah-mudahan sore hari ini bisa terhibur dengan kebersamaan Pro Dandut. Kita lanjut menyapa ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
3: Waalaikumsalam, Dandut iya, adalah kita.
0: Pendengar kita dari Tinigi nih ya.
3: Fahrawi Mbak,
0: iya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah bisa temani Fahrawi sekarang. Sudah agak baik.
3: Siapa yang butuh oleh-oleh tadi mas ke rumahnya Mbak Ani, ada parame kencangnya
0: tuanya. Oh, iya, banyak kok, banyak tadi satu kentongan dari rumah sakit, satu kentong lagi yang dibawa pulang oleh-olehnya. Jadi yang berminat silahkan ya. Tapi jangan, semua harus sehat ya. Iya, cukup Andi saja yang kena sakit, yang
3: saya
0: lain jangan.
3: Saya juga sakit tenggorokan Mbak Ani ya.
0: Sakit tenggorokan banyak, banyak minum air
3: kelapa.
0: Putih. Oh, minum air kelapa supaya elektroliknya cepat
3: air kelapa,
0: sembuh
3: kan, tenggorokan.
0: Ya. Oh iya deh, oke. Okay. Nanti mau dengar lagu apa ini?
3: Bung lagunya Fahrawi. Tergusur cintaku.
0: Siapa yang gusur, Fahrawi?
3: Biarlah tergusur, yang penting makan beras wangi.
0: Iya, yang penting masih bisa makan, tidak menyurah, menyusahkan orang lain, sudah alhamdulillah ya. Iya, menyapa buat siapa ini? Silahkan.
3: Ada tadi kepancaunya padi.
0: Iya, terus?
3: Mbak Mece, kalau menjalankan tugas, semoga tugasnya lancar. Kalau dalam keadaan sehat, keluar letak sembuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ini, Mbak Mece masih cuti dulu ya. Oke, lanjut menyapa. Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dandut.
4: Dan adalah kita. Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Elin, Mbak Ani.
0: Bunda Eli, apa kabarnya Bunda hari ini?
4: Alhamdulillah, sudah mendung, Mbak Ani.
0: Iya, mendung ya. Tapi belum ada turun hujan, Bunda.
4: Belum, Mbak Ani. Sudah belum. Satu minggu tidak ada hujan ini.
0: Oh, begitu. Iya. Berharap turun hujan. Kalaupun turun hujan, ya jangan banjir, Bunda, ya.
4: Iya, amin. Tapi amin. Satu kali turun.
0: Langsung banjir?
4: Mbak Ani, langsung banjir ini.
0: Oh,
4: kalau
0: begitu.
4: Begini,
0: jangan, Mbak Bunda, ya.
4: Begitu okay. Memang, Mbak Ani.
0: Begitu biasanya ya, Bunda, ya.
4: Iya, iya. Masih boleh lagu.
0: Nanti kita lihat dulu waktunya, Bunda. Mau lagu apa ini?
4: Lagunya Roma Derita.
0: Roma Irama Derita. Iya.
4: Iya.
0: Tapi lagi tidak menderita, Bunda, ya?
4: Bunda, cuma sekedar di desa kejembaannya.
0: Oh, begitu.
4: Alhamdulillah, okay, iya. Tidak menderita.
0: Iya, baik. Lagunya buat siapa, Bunda? Silahkan.
4: Semua yang sudah masuk tadi tempat terkecuali mana saja berada.
0: Oke.
4: Okay. Selamat sore semuanya. Kejembaannya, selamat menjelaskan tugas. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih doanya ya.
4: Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penelpon kita yang juga sudah gabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, pendengar kita dari Lalos ya.
3: Betul sekali Mbak Ani.
0: Apa kabar Pak Sa?
3: Kabar baik.
0: Sehat-sehat. Lagi mendung-mendung ya di sana. Mendung tapi tidak ada turun-turun hujan ini, Pak, ya?
3: Belum
0: mau turun hujannya.
3: Belum mau, tapi sudah mendekat.
0: Iya, oke deh. Baik, Pak Sahman, mau ikutan lagu yang mana ini? Atau mau ikutan gabung nimbrung sama ibu-ibu ini?
3: Ya, Pria Idaman.
0: Pria Idaman?
3: Rita Sugiarto.
0: Iya, nanti kita coba cek dulu ya.
3: Ya, menyapa dulu buat pemirsa. Ada ini tadi, kemudian Pak Rusdi, kemudian Pak Ibu Rusdi, untuk Maisa, Naryanti, ya semua-semua yang sudah pada masuk tadi, semoga diberikan kesempatan pada sore ini bersama Mbak Ani. Baik, terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah gabung. Kita jeda dulu. Masih terus di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan hadirnya lagu-lagu dangdut yang kami pilihkan. Dan tentunya beberapa lagu-lagu dangdut yang hadir bisa menghibur Anda sekaligus memberikan warna semangat untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Cintaku Tergusur bersama Rano Karno.
1: Inilah nasib orang yang tak punya. Lebih baik aku mundur.

Saudara Fahrawi, cintaku tergusur. Wah, Fahrawi, bagaimana? Apakah cintanya digusur? Digusurnya pakai apa ini ya? Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sambil menikmati suasana yang begitu bahagia, tentunya hadirnya lagu-lagu dangdut memberikan Anda semangat baru untuk menuntaskan semua tugas. Jadi yang hari ini kerjanya masih banyak ya, insya Allah semuanya dimudahkan, apapun yang kita kerjakan, semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Roma Irama, ini dia pendengar dengan Derita.

0: Hadirin, kami lihat di sini telah hadir seorang penyanyi kenamaan yang tidak asing lagi bagi Anda semua.
1: Terima kasih. Baiklah para hadirin.

Saudara pendengar, masih terus kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini sambil menikmati waktu santai atau Anda yang berupaya menyelesaikan setiap tugas-tugasnya. Ya, ada pria idaman. Untuk sebentar Roma Irama masih kami cari dulu ya lagunya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah ramaikan kebersamaan kita untuk Pro Dandong.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, sudah pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah di suasana sore hari ini. Masih kami temani Anda semua untuk melewati hari, dan setelah melewati perjalanan yang begitu panjang, semoga hari ini Anda bisa mewujudkan setiap impian Anda.

Saudara, pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya bagi Anda para pelaku UMKM yang sudah semakin mengerti perkembangan zaman di era digital, serba digital semuanya, Anda punya kesempatan untuk punya tentunya kolega yang lebih luas ya, kemudian juga pelanggan yang lebih banyak lagi dengan memasarkan produk-produk yang Anda buat di media sosial ya, baik itu Facebook ataupun juga IG. Jadi kesempatan sekarang sudah terbuka Mas, bagi Anda yang ingin mencari penghidupan yang jauh lebih baik, manfaatkan keterampilan yang Anda miliki untuk membantu keuangan ataupun juga perekonomian keluarga Anda.

Saudara pendengar, transformasi digital ini memberikan berbagai macam keuntungan dan juga kemudahan, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk bisa lebih berkembang. Peluang utama UMKM di era digital yaitu pasar tanpa batas, karena produk lokal dapat dibeli oleh konsumen dari berbagai kota ataupun juga bahkan luar negeri tanpa harus membuka toko fisik di setiap wilayah. Kemudian biaya promosi yang lebih hemat. Nah, pemasaran lewat media sosial seperti Instagram ya, ataupun juga mungkin media sosial lainnya, ini jauh lebih murah dibandingkan dengan iklan konvensional. Kemudian operasional efisien, penggunaan aplikasi kasir digital dan juga perangkat lunak, pencatatan keuangan membuat stok barang dan juga arus kas menjadi lebih terpantau. Kemudian akses keuangan lebih mudah, layanan First Tax dan juga perbankan digital ini akan selalu mempermudah pelaku usaha untuk bisa mendapatkan pinjaman modal serta memproses pembelajaran non tunai. Sedangkan pemanfaatan artificial intelligence atau AI, teknologi kecerdasan buatan, ini dapat membantu membuat Anda untuk punya ide konten pemasaran, kemudian juga bagaimana deskripsi produk, kemudian juga hingga melayani pelanggan secara otomatis. Semuanya bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan aplikasi artificial intelligence.

Berdekat tantangan yang perlu dihadapi dalam era digital, khususnya bagi Anda para pelaku UMKM adalah yang pertama, persaingan akan semakin lebih ketat. Kompetitor bukan hanya sesama pelaku lokal, tapi juga tentunya merek yang begitu besar. Kemudian yang kedua, pendengar, literasi digital akan terbatas. Sebagian pemilik usaha belum terbiasa mengoperasikan alat ataupun juga aplikasi digital. Sedangkan yang berikutnya adalah biaya platform. Nah, potongan komisi ataupun juga biaya layanan dari aplikasi digital terkadang juga mengurangi margin keuntungan. Nah, pendengar, jika Anda tentunya sedang merintis ataupun juga mengelola usaha, Anda bisa ceritakan ya seperti apa jenis produk ataupun juga jasa yang Anda tawarkan, kemudian apa kendalanya yang terbesar yang saat ini Anda hadapi, dan juga ketika memasarkan produk, nah ini bisa tentunya Anda dapatkan dengan bisa saling sharing antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Setidaknya dengan berbagi, maka kita tentunya akan lebih menambah lagi begitu banyak pengalaman.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian yang telah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Gema Sari Pati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRISE Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 5 Oktober 2026.

0: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Kemarin pertanggal 1 Februari, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang menaik operasi, itu ada 11 orang.
2: Kami dari Disu melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai 1 bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yosudarso

0: Baik, pendengar, bersama saya Mariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju selengkapnya, dan kita akan awali informasi dari RRI Palu. Kami akan menuju ke rekan Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasinya sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI, mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Ya, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi-misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali bersama dengan host kita sore hari ini, Mariani Rauf.
0: Silakan. Baik, terima kasih rekan Umi. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Toli-Toli. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli-Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI, menurut Panglima, harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara. Di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
7: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah sangat mendukung. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini, tentu ini adalah kerjasama yang baik. Sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
5: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81, Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini. Iya, rekan Andi Imran dari RRI Bone, bisa mendengarkan suara kami?
8: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli, pendengar dan juga pemirsa. Menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todopuli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
9: Komandan Korem 141 Todopuli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
10: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
9: Nah, Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Mega Pika. Silakan rekan Mega, informasinya untuk pendengar kita.
11: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Untuk informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan wawancara bersama dengan Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
13: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
12: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
13: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Ke depan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
12: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat, seperti apa Pak?
13: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Kontak Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
12: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli-Toli.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan rekan Sahribul.
15: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
16: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
17: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Dishub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Dishub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Dishub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
16: Kami dari Dishub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yosudarso dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sama. Signifikan.
17: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
18: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
19: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus, kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indala Kajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
20: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
19: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmati Tani melaporkan.
18: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
21: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Ida, menurunkan laporannya.
22: 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
23: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Syarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Syarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus, serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
22: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadapi kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh dibilang akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan termasuk dengan isi dari gerainya itu.
23: Lebih lanjut, Syarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
24: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Toli-Toli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli, Haji Jusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli, yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomala Nitolitoli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah tersebut serta ditampung dalam satu wadah tandon agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
1: Bibit jelas turun, Pak. Karena memang di mana-mana, bahkan di daerah lain itu sudah bergilir. Tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani, khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
24: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Tolitoli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Suplai air untuk wilayah di IKK Tambun diperoleh dari Siapo yang saat ini debit airnya juga mengalami penurunan.
1: Upaya kita sudah, kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah ya IKK Tambun, tapi untuk kota itu masih turun tapi pelayanannya masih bagus.
24: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Tolu-Tolu ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Tolu. Dari Kabupaten Tolu-Tolu, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, pendengar, setelah tadi informasi dari RRI Tolu-Tolu bersama Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar mendengarkan feature, dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
2: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
3: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Sekolah Rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak Sekolah Rakyat di Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa Sekolah Rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan Piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
4: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin dibahasakan, kurang beruntung dari kita. Tadi itu Ibu lihat di kelas udah semuanya aktif, dan pembelajaran terkait dengan IT mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar piketnya, kebersihan kelasnya, itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka sudah bisa.
3: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azahra kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama diasramakan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
6: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak Nabiayaiki untuk melatih kemampuan fisik, akademik, seperti kalau metode pembelajaran guru bagus di caranya, terus juga gampang dipahami.
3: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan diketahui, perkembangan program sekolah rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa sekolah rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa sekolah rakyat dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
2: Demikianlah news feature kami hadirkan dari RRI Makassar, kembali bersama rekan-rekan dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan. Saudara pendengar, informasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gemas Hari Pati Maju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
14: Demikian telah Anda ikuti Gemas Hari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Di suasana sore hari ini, semoga Anda bisa menikmati kembali suasana kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta setelah menjalani aktivitas yang bertumpuk, tentunya kehadiran kami bisa mengobati setiap kelelahan Anda. Dan yang baru saja bergabung bersama kami, nikmati sore hari yang lebih bahagia. Hari ini kita juga boleh mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa karena anugerah yang diberikan begitu besar. Kita boleh mendapatkan begitu banyak impian di hari ini dengan kerja keras kita, kemudian juga support dari orang yang mencintai kita, sehingga kita bisa berhasil. Tetap bersama kami, pendengar di 102 FM dan juga aplikasi RRI Digital di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda untuk sore hari ini. Saat ini sudah pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari penantikan saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Saudara Perga, sebelum kita lanjut dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa religi, kami ajak Anda untuk mendengarkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat, sedang mengevakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Narasi tersebut menyebut bahwa fasilitas mewah di dalam lapas sengaja disapu bersih dan dikeluarkan jelang sidak Menteri pada 27 September 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi artificial intelligence dan memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, mengaku dalam rapat dengar pendapat pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun foto yang beredar bukan dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Saudara, beredar video di media sosial Facebook yang menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Magu Waharjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 2 Oktober 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com bahwa video tersebut adalah video kebakaran supermarket Transhome di Kalasan Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Dan sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Magu Waharjo terbakar pada 2 Oktober 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI, Toli-Toli.

Saudara pendengar, demikianlah sudah beberapa sajian lagu-lagu yang bernuansa religi telah kami hadirkan untuk menemani suasana maghrib Anda. Insya Allah bisa berkenan dan kita pun dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

saudara pendengar, di suasana malam yang begitu bahagia, Anda yang tengah menikmati waktu santai bersama dengan keluarga tercinta, semoga hari yang kita lewati ini memberikan begitu banyak cerita indah. Dan yang pasti pendengar, saat Anda letih, kemudian juga melihat kembali senyuman dari pasangan Anda, dari putra-putri Anda, semoga kelelahan itu akan segera terobati dengan suasana yang begitu indah.

Negara Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia agar menguasai teknologi dan juga mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI menurut Presiden harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Nah, pendengar, menurut Kepala Negara, TNI juga harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan juga adaptif. Dan Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan juga berlatih. Ini sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman negara. Ya, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Dan pendengar, tentunya kita harus juga tahu bahwa Eropa mengingatkan bahwa 30 negara di Eropa itu memiliki 30 angkatan perang dan juga Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini bahwa TNI bisa menjaga kewilayahan di Indonesia. Informasi ini pendengar bisa lansir di laman resmi rri.co.id.

Baik, peringkat di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Torii mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal 'Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
2: Alhamdulillah, Aih, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
3: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kau bab pinjam di aplikasi begitu, bahaya tahu yang begitu.
2: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bikin menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
3: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
2: OJK? Apa itu OJK?
3: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
2: Oh, begitukah?
4: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
3: Baik, peringat dimanapun Anda berada, 21 menit lampau dari pukul 19 malam. Satu informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini. Informasi ini saya lansir dari rri.co.id. Hari ulang tahun ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan penguasaan teknologi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas yang sempit. Nah, pendengar, menurut Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan juga adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, pendengar, Presiden Prabowo meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Kepala negara ini mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI juga bisa menjaga wilayah Indonesia dan bisa mencintai dan sangat dicintai oleh masyarakat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabiduang Pro 1.

dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kadis Dispora Park Kabupaten Buol, Purnomo Mener, ini mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih belum signifikan dan menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mendorong pengembangan pariwisata. Meski demikian, pendengar, pemerintah Kabupaten Buol melalui Dispora Park tetap berkomitmen menciptakan iklim pariwisata yang semakin baik dan berbagai potensi wisata yang dimiliki daerah terus didorong agar dapat dikembangkan dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Terus stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Ya, terus stay bersama Prosoto RRI Toli-Toli, tentunya dengan informasi dan musik yang kami persembahkan untuk Anda pendengar. Dan nanti juga akan kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta di ruang dengar Anda bersama Prosoto RRI Toli-Toli.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kalangan Inspirasi. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
16: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
16: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
17: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
18: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
17: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
16: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
19: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
20: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
22: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
21: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
22: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
23: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
22: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Dan saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari total lebih dari 69 ribu tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan, setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari dari ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Little Lolipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Inspirasi malam hari ini pendengar menemani Anda dengan tentunya dengan penyerahan Desel yang bertugas. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami untuk di malam hari ini. Halo, apa kabar nih untuk Anda pendengar yang di malam ini lagi menikmati waktu luang bersama keluarga tercinta. Selamat malam semuanya. Salam paling hangat dari Desel yang bertugas menemani Anda

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Jika kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain, cuma kau.

0: Mama, pagi ini Dina sarapan apa, Mak?
1: Iya, Nak. Ini Mama lagi buatkan nasi goreng. Tapi nggak ada cabenya ya.
0: Nggak apa-apa, Mak. Yang penting Dina sarapan. Kemarin Dina sakit perut, kata Ibu, gara-gara Dina nggak sarapan pagi, Mak.
1: Oh ya? Maafkan Mama ya, sayang. Minggu ini Mama nggak bisa buatkan sarapan untuk kamu. Karena Mama belum dapat uang.
0: Apa Mama tidak kerja lagi di rumah Bu Mila?
1: Tidak, sayang. Mama dipecat gara-gara Mama lupa menyetrika baju anaknya.
0: Ya, kok Mama bisa lupa?
1: Jadi siang nanti Dina pulang sendiri ya. Mama coba cari kerja di pasar. Siapa tahu ada kupas-kupas bawang. Jadi Dina, mulai sekarang harus mandiri.
0: Tapi Dina kan masih kecil, Ma.
1: Maafkan Mama ya, Nak. Kalau seandainya papa kamu masih ada, mungkin kita tidak sesulit ini untuk mencari nafkah.
0: Tidak apa-apa, Mak. Mungkin sekarang Mama yang rawat aku. Nanti kalau aku sudah besar, aku yang akan cari kerja untuk Mama.
1: Iya, sayang. Makanya sekolahnya yang rajin ya. Ya udah, ini nasinya sudah masak. Ayo kita sarapan. Siap ini Mama yang antar kamu sekolah.
0: Naik sepeda kan, Ma?
1: Iya dong.
0: Hore!

0: Dina, apa kamu gak bawa sarapan?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kan aku sarapannya di rumah.
0: Ih, kasihan kali kamu. Emangnya kamu sarapan apa tadi pagi? Jangan-jangan hanya mie instan ya?
1: Kamu bicara apa, Rio? Aku sarapannya ayam goreng tau.
0: Ayam goreng? Mimpi kamu.
1: Aku bilangin sama mamaku ya.
0: Anak manja, sikit-sikit mengadu. Hanya bisa nangis.
1: Andai saja aku bisa membalasnya. Tapi aku tidak punya ayah yang bisa membelaku. Kalau sampai si Rio itu terluka, mama lagi sibuk kerja buat kami. Semoga Tuhan bisa balaskan marahku sama Rio.
0: Cengeng, nangis. Rio.

0: Dina, Dina, ambilkan baskom merah itu dulu, nak. Kayaknya atap kita bocor deh, nak.
1: Iya, Mak. Ini, Mak.
0: Ah, bagus. Taruh sana ya. Awas, hati-hati. Lantainya itu licin.
1: Di sini kan, Mak?
0: Iya, benar. Sini dulu. Dina, gimana PR kamu, nak?
1: Sudah kusiapkan kok, Mak. Saat pulang sekolah tadi. Oh iya, Ma. Di sekolah ada kawan yang suka sekali jahilin aku, Ma.
0: Dia sudah mukul kamu?
1: Tidak sih, Ma. Cuma kesel saja. Tiap hari dia selalu tanyakan sarapanku. Kan aku sudah makan di rumah. Lah, dia malah ngetawain aku, Ma.
0: Ya udah, kamu jangan ambil hati ya, Dina. Namanya juga hidup, ada saja yang suka gangguin. Selagi kamu gak dipukul sama dia, tidak didorong sama dia, ya udah abaikan saja ya.
1: Kalau sampai itu terjadi, Mak, bagaimana?
0: Ya udah lapor ke guru. Kalau guru gak bertindak, Mama yang akan mengantarkan kamu. Jadi mulai sekarang, Dina harus bisa jaga diri dengan baik ya, Nak. Gak selamanya loh, Nak, Mama ada di dekat kamu 24 jam. Mama juga punya kewajiban lain untuk memenuhi kebutuhan kamu.

0: Ma, gayungnya mana, Ma?
1: Lihat di tong biru itu, Nak. Hati-hati, lantainya yang itu licin loh.
0: Ma!
1: Nah, Dina. Aduh. Berdiri. Kan sudah Mama bilang, hati-hati, lantai ini licin. Kamu malah asik main-main air. Rasain tuh, sakit kan? Kamu nggak tahu pusingnya Mama saat ini. Kamu tidak tahu lelahnya Mama pagi ini. Kamu tidak tahu, Dina.
2: Maafkan Dina, Ma.
1: Kamu hanya minta maaf, minta maaf. Ya udah, cepat, kamu mandi. Atau kamu tidak usah sekolah deh hari ini.
2: Enggak, Ma. Iya, Dina mandi kok.
1: Pagi-pagi kamu bikin Mama marah.

0: Ma, Dina sarapan apa, Ma?
1: Gak ada sarapan. Kamu pergi sekolah sana. Gak ada makanan di rumah ini. Mama gak dapat uang. Mama sudah bayar kontrakan kita tadi.
0: Iya, Ma. Dina pergi dulu. Dina jalan kaki saja.
1: Baguslah kalau kamu sudah mengerti.
2: Astaga, oh Tuhan. Apa yang barusan aku lakukan? Dia kan masih kecil, belum tahu apa-apa. Belum tahu bagaimana keadaan yang aku pikirkan saat ini. Maafkan aku, Nak. Semoga masa depanmu cerah dipermudah oleh Tuhan. Aku kenapa sih? Aduh, pusingnya.

0: Woi, si cengeng. Ngapain kamu tidur di kelas?
1: Bu, si Dina tidur, Bu.
2: Ih, apaan sih kamu, Rio? Aku nggak tidur kok.
0: Pasti belum makan ya, makanya kamu lemas. Seperti kertas yang ditiup angin. Swiss. Kasian kamu.
3: Duduk semua anak-anak, ayo duduk. Hari ini sekolah kita akan mendapatkan makanan bergizi gratis. Program Pak Presiden kita, Pak Prabowo.
2: Apa? Apa itu benar, Bu?
3: Iya, Nak. Ayo, ayo duduk. Yang bagus ya. Kita siap-siap menyambut MBG kita hari ini. Apa anak-anak suka?
4: Suka, Bu.
5: Aku suka banget, Bu. Syukurlah hari ini aku bisa makan enak. Terima kasih, Tuhan. Semoga hal ini selamanya ada. Biar aku bisa makan terus. Dan Mama tidak pusing lagi memikirkan sarapan setiap paginya.
2: Mama!
6: Dina? Iya, Nak. Kamu jangan lari-lari, nanti kamu jatuh.
2: Ma, Mama. Hah? Ada kabar yang sangat-sangat gembira, Ma.
6: Kabar gembira apa? Apa?
2: Sekolah Dina, Ma, ada program MBG.
6: MBG? MBG itu apa sih, Dina?
2: Makanan bergizi gratis, Ma, dari presiden.
6: Apa? Mama dapat juga?
2: Tidak, Ma. Oh. Ini hanya sama anak-anak sekolah. Oh. Jadi, mulai sekarang, Mama hanya mikirin sarapanku di hari Sabtu saja.
6: Jadi, Senin sampai Jumat?
2: Makan di sekolah, Mak. Ada ayam goreng, Mak. Ada susu dan buah juga. Dan kue ini aku bawa buat Mama. Tadi ada kawan yang gak suka makan karena dia makannya sedikit. Jadi aku ambil buahnya untuk Mama.
6: Aduh, sayang. Terima kasih ya. Ini untuk kamu saja. Biar kamu terpenuhi gizinya. Kalau gizi Mama sudah berlebih ini.
2: Iya, Mak.
6: Mama minta maaf ya yang tadi pagi. Yang tiba-tiba Mama marah tadi.
2: Iya, Mak. Tidak apa-apa. Itu jangan dipikirin. Itu juga salahku, Mak. Tidak hati-hati.
6: Berarti kita saling memaafkan ya?
2: Iya, Mak. Kita harus saling memaafkan.
6: Ya udah, sekarang ganti baju lalu kita makan.
2: Makan lagi, Mak?
6: Iya dong, Mama ada uang ini. Kupas bawang di pasar tadi, jadi langsung dikasih gajinya sama bos.
2: Nanti kalau aku besar, aku yang akan kasih Mama uang banyak.
6: Iya sayang, makasih ya. Ya udah, ayo ganti bajunya, ayo.
7: Rezeki tak terduga. Produksi RRI Gunung Sitoli.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
2: tuhan oh iya iya tahu tuhan
3: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Qatar berikan dukungan untuk timnas Indonesia agar bisa menampilkan yang terbaik malam hari ini melawan Thailand. Oke, tentunya dengan penyiaran Dasyel yang bertugas menemani Anda pendengar untuk di malam hari ini, saya masih akan terus hadir menemani Anda tentunya dengan berbagai informasi dan musik menarik akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami.

minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2.333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawapan.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Banyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
3: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, komunitas Excellent Production karya anak muda yang menginspirasi ini menjadi perbincangan menarik ya, di mana ya, Excellent Production ini lahir dari semangat 6 mahasiswa yang memiliki minat di bidang fotografi, videografi, dan produksi film. Komunitas ini dibentuk sebagai wadah bagi anak muda untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menghasilkan karya yang dapat dinikmati masyarakat. Seiring berjalannya waktu, anggota komunitas terus bertambah melalui berbagai proyek yang mereka kerjakan bersama. Dalam perbincangan tersebut, Silva mengungkapkan bahwa Excellent Production ini telah menghasilkan beberapa karya film dan juga video kreatif, salah satunya adalah film bertema keluarga dan warisan yang diunggah melalui kanal YouTube komunitas. Nah, selain itu pendengar, mereka juga pernah mengikuti berbagai kompetisi dan proyek kreatif yang menjadi sarana belajar sekaligus mengasah kemampuan anggota timnya. Baik pendengar, meski terlihat menyenangkan, proses di balik pembuatan karya ini tidak selalu mudah. Zahara dan Selva pun mengakui bahwa tantangan terbesar seringkali muncul saat mencari aktor yang sesuai, menyatukan berbagai ide dalam tim hingga proses penyuntingan video yang membutuhkan ketelitian tinggi. Namun, mereka menjadikan setiap kendala tersebut sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan profesional dalam berkarya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi untuk Anda.

Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kalan Inspirasi pendengar menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini sudah pukul 21:58 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan temani Anda di Ruang Rindu dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada. Selanjutnya pendengar, kami akan hadir dengan lagu-lagu nostalgia lama. Ini dengan lagu-lagu nostalgia lama mancanegara ya, yang akan saya persembahkan untuk Anda. Untuk itu pendengar, tetap stay di Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Podcast, vlog, film, musik.

Baik, pendengar, pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ruang Rindu, nostalgia lama dengan lagu-lagu mancanegara kami hadirkan untuk Anda menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya sehat dan insya Allah besok pagi bangun dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru.

Rindu Nostalgia Lama menemani suasana malam Anda pendengar. Saya yakin untuk Anda yang selalu setia bersama kami di malam hari ini bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami hadirkan, terutama untuk Anda yang sudah memulai beristirahat malam ini. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Semoga malam ini bisa mimpi yang indah, agar esok pagi bisa bangun lebih awal dan bisa menentukan apa yang harus dikerjakan dengan langkah yang baik dan energi yang positif.

dengan hitsnya I'm Sorry Goodbye. Goodbye hadir untuk Anda untuk di malam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 22:56 waktu Indonesia Tengah. Lagu berikut ini akan saya hadirkan untuk Anda pendengar sekaligus menutup jumpa kita untuk di Nostalgia Lama, lagu-lagu mancanegara.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu tradisional dan juga musik-musik budaya ya. Lagu, maksud kami lagu tradisional dan budaya akan saya hadirkan untuk Anda. Dan kali ini saya akan hadir kembali dengan lagu-lagu dari daerah Ambon yang akan menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Toli-Toli.

sesungguhnya. Pro 1 RRI Tolitoli menemani Anda pendengar untuk malam hari ini. Saya lanjutkan lagi untuk lagu-lagu dari daerah Ambon yang akan saya persembahkan untuk Anda. Tetap stay bersama Pro 1, kanal inspirasi.

Baik, masih dari kawasan Puncak Abiduang, saya menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu dari daerah Ambon yang saya persembahkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah mulai beristirahat. Jangan lupa untuk tetap periksa kembali pintu rumah, jendela dan juga kompor, karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di malam ini. Jadi alangkah lebih baiknya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 43 menit sampai pukul 23 malam, lagu dari daerah Ambon masih akan terus hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia.

Waktu terus berlalu, pendengar. Tentunya satu persatu untuk Anda yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga di malam hari ini saya jumpai semuanya bisa menikmati waktu malamnya dengan cukup enak ya, sehingga esok pagi bisa bangun lebih awal. Dan tentunya sebelum berpisah, selalu kami menghimbau kepada Anda pendengar untuk tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah dan jendela serta kompor, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Pendengar dimanapun Anda berada, saya juga mohon maaf bila ada kata salah-salah kata. Selamat bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 19 malam hingga dengan saat ini, dan beberapa saat lagi siaran kami akan undur diri dari ruang dengan Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, pendengar, edisi Senin 5 Oktober 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan akhirnya saya, Sally Wati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menerima siaran KB. Inilah Pro 1 RRI Toli-Toli kembali mengantarkan siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui pemancar yang sama 102 MHz dan AM 1377 kHz. Untuk edisi siaran hari ini pendengar, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya penyiar Anda Sally kembali hadir menemani Anda pendengar. Tentunya akan setia temani Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, di pagi ini kami akan hadir lewat Mutiara Religi Pagi. Dan kami akan hadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sajian lagu religi masih terus menghadir di ruang dengar Anda di pagi hari ini, mengisi program acara Mutiara Religi Pagi bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi semuanya, dan mudah-mudahan di pagi ini saya jumpai semuanya sehat, tetap stay bersama Pro 1.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan penyampaian warta berita daerah untuk pagi hari ini. Terus stay bersama Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia tuli-tuli dengan Warta Berita Daerah.
1: Tidak bisa terpenuhi unsur, bahwa unsurnya terkait pengeroyokan tidak bisa terpenuhi. Maka dari itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kasih Propam, maka tersebut untuk terkait lagi Syarif akan diproses di si Propam.
2: Tentunya kalau orang tua yang paham ingin tahu bagaimana layanan yang ada di situ, terutama guru, karena guru ini adalah kebutuhan utama dalam bagaimana mendidik anak-anak kita yang berkebutuhan khusus.
3: Daerah tipikor belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerataan, ya kami hanya melihat MBG-MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di tipikor belum tersentuh hal itu.

0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Polres Tolitoli menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang terjadi pada Minggu 20 September 2026 lalu yang menimpa salah satu pemuda. Serta akan diakhiri dengan wawancara sorotan pagi ini mengenai kesiapan para pengajar dalam menjaga mutu dan etika pembelajaran. Inilah berita selengkapnya pendengar edisi hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya, Siliwati Daimanampa. Pendengar Warta Berita Daerah, pagi ini kami awali dengan informasi terkait Polres Tolitoli menetapkan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang terjadi pada Minggu 20 September 2026 lalu yang menimpa salah satu pemuda, dan kasus tersebut viral serta menjadi perhatian warganet karena melibatkan anggota Polres Tolitoli. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh Sardono.
1: Polres Tolitoli Senin 5 Oktober 2026 siang menggelar konvensi pers terkait kasus pengeroyokan terhadap seorang pemuda yang melibatkan seorang anggota Polri. Kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat dan warganet di Kabupaten Tolitoli. Konvensi pers dipimpin Kasihumas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo, didampingi Kasat Reskrim Polres Tolitoli Ibtu Stevi Yohanes Harlatu dan Kasipropam Polres Tolitoli AKP Hari Joko Raharjo. Kasat Reskrim Polres Tolitoli Stevi Yohanes Harlatu menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 03.20 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa bermula ketika korban laki-laki Riyandi Ajay Rai Kalesing mengendarai sepeda motor tanpa lampu dan bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai Bribda Muhammad Sarip Ramadan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru. Setelah kejadian tersebut, Sarip bersama kedua rekannya berusaha menghentikan Riyandi. Keduanya kemudian bertemu di sekitaran Bundaran Cengkeh. Sarip yang merupakan anggota Polri kemudian menegur Riyandi terkait penggunaan sepeda motor tanpa lampu pada malam hari. Sarip selanjutnya mengajak Riyandi menyelesaikan persoalan tersebut di Mapolres Tolitoli, namun ajakan tersebut ditolak dan terjadi perdebatan. Sejumlah rekannya kemudian datang hingga situasi berkembang menjadi tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam perkembangan peristiwa, korban dibawa menuju wilayah Lemba, tepatnya di Jalan Lanoni, Kelurahan Baru. Di lokasi tersebut, korban kembali mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni laki-laki Asrul alias Acung, laki-laki Muhammad Rasya Revansyah alias Rasya, dan laki-laki Riswandi alias Diho. Ketiga tersangka diduga melakukan pemukulan terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami sejumlah luka. Para tersangka telah ditahan di rutan Polres Tolitoli selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 September 2026. Para tersangka melanggar pasal 262 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2: Jadi dari hasil kami penyelidikan, terpunilah unsur 262 yaitu pengeroyokan yang mana didahului oleh tersangka utama, kami sebut laki A, dan diikuti oleh teman-temannya A dan kawan-kawan gitu. Jadi setelah itu kami coba dalami kembali ke masyarakat sekitar bahwa terkait yang disoroti oleh teman-teman media juga terkait bahasa bahwa gigit sendal itu. Mungkin kalau terkait itu kami tidak bisa, bukan tidak bisa, karena dari hasil kami gelar perkara sebanyak 3 kali, bahwa itu tidak bisa terpenuhi unsur, bahwa unsurnya terkait pengeroyokan tidak bisa terpenuhi. Maka dari itu kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kasipropam terkait gelar perkara tersebut untuk terkait lagi. Syarif akan diproses di Sipropam. Untuk barang-barang bukti yang kami amankan, hasil visum dan juga baju korban yang berwarna hitam, izin baju korban serta celana dan juga foto-foto memar dan luka sobek.
1: Sementara itu terkait keterlibatan anggota Polri, Kasipropam Polres Tolitoli AKP Hari Joko Raharjo menjelaskan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Bribda Muhammad Sarip Ramadan. Propam Polres Tolitoli telah melaksanakan interogasi awal, kemudian mengamankan Bribda Sarip dan menempatkannya di ruang khusus atau sel Propam Polres Tolitoli sejak tanggal 20 September 2026. Propam juga melakukan tes urin terhadap Bribda Sarip. Hasil pemeriksaan menunjukkan yang bersangkutan negatif narkoba. Selain itu, anggota Propam juga telah mengunjungi korban Riyandi yang saat itu menjalani pemeriksaan di rumah sakit serta melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Untuk korban, pemeriksaan belum dapat dilakukan karena masih dalam kondisi pemulihan. Setelah korban dapat memberikan keterangan, Propam Polres Tolitoli akan melanjutkan proses pemeriksaan dan pemberkasan untuk kemudian mengajukan perkara tersebut dalam sidang Komisi Kode Etik Polri. Bribda Muhammad Sarip Ramadan diduga melanggar ketentuan Peraturan Polisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, khususnya kewajiban melakukan tindakan pertama serta larangan melakukan tindakan kekerasan, perilaku kasar dan tidak patut. Jika dalam proses pemeriksaan dan sidang Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang dapat dikenakan antaranya permohonan maaf secara lisan maupun tertulis, mutasi bersifat emosi, penundaan kenaikan pangkat, penundaan pendidikan hingga menempatkan di ruang khusus selama maksimal 30 hari.
3: Pasal yang disangkakan, pasal 7 huruf D, di mana setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tugas tanggung jawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas. Pasal 13 huruf M, melakukan tindakan kekerasan atau berperilaku kasar dan tidak patut. Jadi melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut.
1: Polres Tolitoli menegaskan proses penanganan perkara pidana terhadap para tersangka serta proses pemeriksaan etik terhadap anggota Polri dilakukan melalui mekanisme hukum dan ketentuan yang berlaku serta profesional dan transparan.
0: Pendidikan bagi penyandang disabilitas berperan penting dalam meningkatkan kemandirian dan kemampuan mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, layanan pendidikan dan tenaga pendidik di sekolah luar biasa atau SLB menjadi perhatian penting bagi orang tua di Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Alfiansyah melaporkan.
4: Pendidikan bagi penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian dan kemampuan mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Seorang warga Buol, Ida, mengatakan bahwa orang tua siswa tentunya ingin mengetahui layanan yang ditawarkan oleh sekolah luar biasa sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anak mereka. Menurutnya, informasi mengenai program dan bentuk layanan pendidikan yang tersedia menjadi salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh orang tua. Ida juga mengatakan bahwa faktor tenaga pendidik di SLB menjadi salah satu pertimbangan orang tua dalam memilih sekolah bagi anak penyandang disabilitas. Guru yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani anak berkebutuhan khusus dinilai dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing siswa.
5: Kebutuhan anak-anak mereka dan apa yang harus mereka dapatkan di SLB ini, sehingga perlu barangkali mengetahui dulu layanan apa semua yang ada di SLB itu sehingga orang tua tahu untuk memasukkan anaknya tersebut ke sekolah yang diharapkan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentunya tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di SLB itu tentunya kalau orang tua yang paham ingin tahu bagaimana layanan yang ada di situ, terutama guru, karena guru ini adalah kebutuhan utama dalam bagaimana mendidik anak-anak kita yang berkebutuhan khusus.
4: Kepala SLB Negeri Buol Hajah Ramawati SPD menjelaskan bahwa penanganan terhadap anak-anak penyandang disabilitas dilakukan sesuai dengan jenis kebutuhan mereka. Bagi siswa tunarungu misalnya, pembelajaran dilakukan menggunakan bahasa isyarat mulai dari pengenalan abjad, berhitung, hingga kemampuan berkomunikasi secara langsung. Sementara itu, bagi siswa tunanetra, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan huruf braille.
6: Penanganan anak-anak disabilitas, khususnya di sekolah yang masih jenjang sekolah itu, seperti anak tunarungu itu, kita di situ ajarkan sulit berkomunikasi, jadi kita ajarkan pelajarannya itu sesuai yang kita ajarkan itu seperti isyarat, mulai dari abjad, berhitung dan komunikasi langsung, tapi dengan menggunakan isyarat. Menangani anak yang tunanetra itu pakai braille, yaitu huruf timbul. Baru ada dua yang ahli yang memang dari khusus dari PLB, yaitu jurusan tunarungu dan tunanetra. Setelah istilahnya sudah bertahun-tahun di situ, jadi sudah pengalaman, biasakan diikutkan pelatihan disabilitas.
4: Pendidikan yang tepat bagi penyandang disabilitas diharapkan tidak dapat memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk kemandirian, keterampilan komunikasi, dan kepercayaan diri. Karena itu, dukungan orang tua, tenaga pendidik, serta ketersediaan layanan pendidikan yang sesuai menjadi bagian penting dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Penyaluran program makan bergizi gratis MBG di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dalam mendukung pemenuhan gizi siswa. Susantia Kataba melaporkan.
7: Kepala SD Impres Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Yusak Ronald berharap pemerintah segera menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Pipikoro. Menurut Yusak, hingga saat ini belum ada sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dan mendukung pemenuhan gizi siswa. Yusak menjelaskan, sebagian siswa di wilayah terpencil berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu kehadiran program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan sekolah di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
8: Kami melihat daerah-daerah kota adanya MBG. Semoga kami Kecamatan Pipikoro tersentuh juga dengan program pemerintah MBG. Selama ini ketika kami turun kami lihat MBG, tetapi kami di daerah kami daerah Pipikoro belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerataan, ya kami hanya melihat MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di Pipikoro belum tersentuh hal itu.
7: Yusak menambahkan keterbatasan akses dan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi siswa di wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Yusak berharap Kecamatan Pipikoro menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran MBG sehingga seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat merasakan manfaat program tersebut. Susantia Kataba melaporkan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kami beralih ke berita lainnya. Pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos, Kecamatan Galang, di tengah kondisi kemarau yang melanda daerah ini, diharapkan dapat membantu petani dalam penyerapan air di lahan persawahan masing-masing sebagai bentuk persiapan hadapi musim tanam Oktober, Maret atau Okmar. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas berikut ini.
10: Saudara, meski hanya baru dapat melakukan penyerapan air untuk persawahan masing-masing petani yang ada di daerah irigasi Tendelalos, namun hal itu diharapkan membantu petani dalam mempersiapkan lahan persawahannya menghadapi musim tanam Oktober-Maret, Okmar. Koordinator PPL Kecamatan Galang Rusdin saat diwawancara RRI mengungkapkan, pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos tersebut merupakan upaya persiapan dalam menghadapi musim tanam periode Oktober-Maret yang sudah di depan mata, di mana pengolahan dari sawah tersebut diprediksi baru dapat dilakukan petani pada akhir Oktober atau awal November, karena saat ini masih proses penyerapan air di masing-masing lahan pertanian warga. Disebabkan musim kemarau yang melanda Tolitoli saat ini juga berdampak terhadap debit air yang sampai ke irigasi petani di wilayah Kecamatan Galang. Menurutnya, percepatan pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos dilakukan agar sawah yang ada saat ini dapat menyerap air secara maksimal sehingga memudahkan petani dalam mengolah persawahannya, di mana pengolahan lahan direncanakan November mendatang.
11: Rencana pengolahan lahan nanti di November, mungkin ada di awal di akhir Oktober dan awal November. Kemudian setelah diolah mungkin penanamannya November-Desember, sudah tanam sudah.
10: Untuk daerah irigasi Tendelalos dapat mengairi sawah seluas kurang lebih 900 hektar milik petani setempat. Meski kondisi cuaca saat ini masuk kategori musim panas yang berdampak terhadap debit air yang ada di wilayah itu menurun, namun diharapkan seluruh persawahan milik masyarakat dapat teraliri air sehingga dapat berproduksi pada musim Okmar 2026 ini.
11: Kalau untuk Tendelalos, ya dari 40% kondisi air yang sudah turun ke 60%. Ya, saya kira ya kalau itu masih boleh lah. Kalau memang tidak kalau belum pakai. Cuma kan rencananya ini kan mungkin serempan nanti, Pak. Kalau kelontong kan kemungkinan tanamnya juga November-Desember, sama nanti tanamnya.
10: Untuk itu, Koordinator PPL Kecamatan Galang berharap kepada seluruh petani yang ada di wilayah Kecamatan Galang memanfaatkan secara maksimal pembukaan pintu air daerah irigasi Tendelalos sehingga sawah yang ada dapat ditanami musim tanam Okmar meski kemarau melanda daerah ini.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tolitoli menilai batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai penting dalam memperkuat identitas suatu daerah. Martina Musadi melaporkan.
12: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli Jemi Yusuf kepada RRI mengatakan, batik tidak hanya dipandang sebagai produk kerajinan tetapi juga memiliki karakteristik yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan tersebut terlihat dari corak, motif hingga cara penyajiannya yang mencerminkan kekhasan budaya dan potensi masing-masing wilayah. DPRD Kabupaten Toli-Toli mendorong agar kekayaan budaya tersebut terus dikembangkan sebagai bagian dari identitas daerah. Salah satunya melalui pengembangan kerajinan batik khas Toli-Toli dengan mengangkat berbagai potensi lokal.
13: Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya, penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing.
12: Ia menjelaskan beberapa motif yang dinilai dapat menjadi ciri khas batik Toli-Toli diantaranya batik cengkeh, motif dugong, dan burung maleo. Ketiga unsur tersebut dapat diangkat menjadi bagian dari desain batik yang mempresentasikan karakter dan kekayaan alam di Kabupaten Toli-Toli. DPRD juga menilai diperlukan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, perajin, agar pengembangan batik khas Toli-Toli dapat dilakukan secara berkelanjutan.
13: Ya, Pak, indikasi geografis kita misalnya cengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
12: Melalui penguatan motif dan karakter lokal, batik Toli-Toli diharapkan tidak hanya menjadi produk kerajinan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan warisan budaya daerah kepada generasi mendatang.
0: Dua dari tiga tim sepak bola asal desa Diule berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen Berani Cup yang berlangsung di lapangan desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Datra Hasan melaporkan.
14: Dua dari tiga tim sepak bola asal Desa Diule, Kecamatan Toli-Toli Utara berhasil melaju ke babak 16 besar turnamen Berani Cup yang berlangsung di lapangan Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Desa Diule mengingat tiga tim yang mewakili desa tersebut ikut ambil bagian dalam kompetisi sepak bola yang mempertemukan sejumlah tim dari berbagai wilayah. Kepala Desa Diule Zainuddin mengatakan pihaknya optimis dua tim yang berhasil lolos mampu melanjutkan perjuangan hingga ke babak berikutnya. Menurutnya, kedua tim tersebut memiliki kualitas dan kemampuan yang cukup untuk bersaing dengan tim lain. Hal itu terlihat dari performa ditunjukkan selama menjalani pertandingan pada babak sebelumnya.
15: Tim dari Inada Diule untuk Desa Diule ini menurunkan 3 tim. Inada Putra Diule 1, Inada Putra Diule 2, dan Inada Putri Diule 3. Hanya saja yang masuk ke putaran kedua di 16 besar ini, 2 tim, Inada Putra Diule 1 dan Inada Putra Diule 2. Sedangkan Inada Putra Diule 3 ini kandas di babak penyisian.
14: Dengan lolosnya 2 tim ke babak 16 besar, Desa Diule kini menargetkan prestasi lebih tinggi dalam gelaran Berani Cup dan berharap perjuangan kedua tim dapat terus berlanjut hingga babak akhir. Mengingat kedua tim memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk memenangkan pertandingan.
15: Tentunya harapan kami, besar harapan untuk 2 tim ini lolos ke semifinal dan meraih juara. Dan semoga juga pemain-pemain ini tetap fit, sehat-sehat selalu.
14: Zainuddin berharap para pemain tetap menjaga semangat kekompakan serta menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti turnamen. Dukungan masyarakat Desa Diule dapat menjadi motivasi bagi para pemain untuk memberikan penampilan terbaik.
0: Kemajuan teknologi menjadi pisau bermata dua bagi dua pendidikan. Di satu sisi memudahkan akses informasi, namun di sisi lain menguji kesiapan para pengajar dalam menjaga mutu dan etika pembelajaran. Untuk mendengar bagaimana para tenaga pendidik merespon tantangan ini di lapangan, kali ini reporter Renaldi telah terhubung dengan salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Biau, Bapak Iqbal Fauzan.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Naldi.
16: Baik, langsung saja mungkin sesi wawancara kali ini akan berfokus pada topik kita, Pak, yakni tantangan dan peran guru di era digital. Nah, kami ingin memahami nih, Pak Iqbal, bagaimana Bapak selaku guru di SMA Negeri 1 Biau ini merespon perubahan teknologi, mengelola kelas digital, serta menjaga kualitas dan integritas pembelajaran saat ini, Pak Iqbal. Bagaimana nih, Pak Iqbal, Anda memanfaatkan teknologi mungkin seperti LMS, aplikasi interaktif atau AI untuk mendukung proses pembelajaran di kelas, Pak Iqbal. Silakan, Pak.
18: Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi untuk di era digital seperti sekarang ini, ya, memang tantangan utama guru itu di era digital seperti saat ini itu memang adalah kesenjangan, ya, atau mungkin bisa dikatakan sebagai kurangnya adaptasi teknologi tenaga pendidik dalam menghadapi generasi murid yang memang sudah jauh lebih paham, ya, terkait pembelajaran atau model pembelajaran di era digital. Jadi selainnya seperti pergeseran, ya, atau pergeseran peran guru, istilahnya seperti itu. Ya, untuk memang dalam era digital sekarang ini ada beberapa kesulitan bagi saya sendiri pribadi sebagai seorang tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Biau itu, bagaimana saya kurang bisa beradaptasi terhadap pengaruh sosial media atau pengaruh digitalisasi dalam proses pembelajaran. Umumnya, ya, karena perbedaan generasi yang cukup jauh antara saya dengan murid-murid saya sekarang ini, itu menjadikan seringkali, ya, harus dengan murid itu agak-agak ini juga, Pak, susah untuk adaptasinya karena dalam kesiapan dan juga keterampilan yang memang belum merata, iya, Pak. Sehingga penguasaan teknologi itu masih sering sekali saya rasakan sebagai tenaga pendidik, terutama dalam pemanfaatan media interaktif dan juga seperti yang Bapak bilang tadi, yaitu kecerdasan buatan atau AI, ya, seperti ChatGPT, Gemini, Canva, dan lain sebagainya. Anak-anak itu sudah sangat jauh, ya, pengetahuan mereka perihal apa namanya kecerdasan buatan atau AI tersebut.
16: Tadi Bapak sempat sebutkan kan kendalanya itu terkait beda generasi sama keterbatasan fasilitas. Nah, bagaimana nih Pak Iqbal ini mengatasi kendala tersebut, Pak Iqbal, dalam proses pembelajaran di kelas?
18: Ya, kalau untuk saya sendiri, ya, untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya yang pertama saya perlu sadar diri bahwa memang saya perlu belajar lagi. Karena memang untuk guru sendiri itu kan ketika kita sudah menjadi guru, artinya kita sudah siap untuk belajar seumur hidup. Terkait juga di situ, termasuk juga di situ perkembangan teknologi. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi memang memandang sebuah, ini kan perubahan teknologi, ya, itu memang perlu kita pelajari lagi. Nah, ini saya memulai untuk mengatasinya, ya, itu dengan cara, ya, saya mencoba untuk beradaptasi, belajar lagi dengan perubahan teknologi yang memang sudah semakin apa namanya maju, ya. Kemudian juga dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau kolaborasi, biasa kalau di sekolah kami itu, Pak, banyak sekali pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual atau artificial intelligence ini, ya, AI. Yeah. Itu banyak sekali di era literasi digital ini, ya, pelatihan-pelatihan literasi digital. Kemudian ada juga metode-metode kreatif bersama rekan sejawat yang memang itu diselenggarakan di sekolah kami. Diadakan di sekolah kami untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di sekolah kami. Termasuk juga saya sering sekali, alhamdulillah, mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut untuk sebagai bahan evaluasi juga buat saya dan juga untuk bisa lebih mengikuti sekarang.
16: Siap, Pak Iqbal. Nah, bagaimana juga nih Pak Iqbal memastikan bahwa penggunaan teknologi di kelas ini benar-benar meningkatkan pemahaman siswa, bukan sekedar menjadi hiburan atau distraksi untuk para siswa, begitu Pak Iqbal?
18: Oke, baik. Ya, tentunya memang kecerdasan buatan ini, ya, atau AI ini memang ada bisa menjadi pedang bermata dua, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena di satu sisi dapat memudahkan siswa dan guru dalam metode pembelajaran di kelas, tapi juga beberapa kasus kecerdasan buatan ini malah bikin siswa itu jadi malas belajar karena mereka mengandalkan kecerdasan buatan tadi untuk mengerjakan tugas, mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Nah, cara saya itu dalam memanfaatkan teknologi itu agar anak-anak itu memang bisa dipastikan menggunakan dengan bijak teknologi ini adalah dengan menggunakan metode-metode berbasis proyek biasanya Pak Naldi. Ya, jadi biasanya kalau saya sendiri itu menggunakan metode-metode pembelajaran itu berbasis proyek dalam kelas ya. Jadi yang awalnya itu hanya menggunakan metode ceramah, menjelaskan bla bla bla, kemudian tugas dikasih PR pulang ke rumah, itu kan kita tidak tahu ya. Itu nanti mereka di rumah itu bagaimana mengerjakannya, bisa saja menggunakan kecerdasan buatan itu untuk mengerjakan soal. Tapi saya memang lebih sering menggunakan AI ini ya, atau menggunakan teknologi ini, digitalisasi di era sekarang ini itu dengan berbasis proyek serta memposisikan diri sebagai fasilitator biasanya Pak Nali. Ya, saya mengarahkan begitu. Saya kasih tugas di sekolah, kemudian nanti saya arahkan dan saya pastikan mereka memang menggunakan fasilitas teknologi itu dengan bijak di dalam kelas begitu.
16: Baik, mungkin yang terakhir Pak Iqbal, apa yang ingin disampaikan kepada murid-murid Bapak khususnya terkait kebijakannya untuk memanfaatkan kecerdasan buatan, Pak Iqbal. Silakan, Pak.
18: Oke. Okay. Ya, pesan saya kepada seluruh siswa ya, khususnya untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Biau. Pesan utama saya kepada kalian itu di era digital seperti ini memang kalian itu agar siswa ya, agar kalian bisa lebih bijak menggunakan teknologi, kemudian juga tetap menjaga etika dan akhlak di dunia maya, serta menjadikan sosial media dan juga teknologi ini sebagai sarana untuk berkarya dan belajar, bukan untuk sekedar hiburan saja. Ya, jadikanlah teknologi ini sebagai jendela ilmu kalian, gunakan internet ya, dan kecerdasan buatan ini untuk mencari sumber belajar yang luas, serta mengeksplorasi pengetahuan baru dan juga mengasah kreativitas ya, bukan cuman hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja seperti main game ya, kemudian juga bermain scroll-scroll TikTok, scroll-scroll sosial media sampai lupa waktu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Selalu juga, dan juga jangan sampai kalian itu mungkin bisa lebih ya. Ada istilah sharing, saya apa? Saring sebelum sharing itu Pak ya. Jadi selalu periksa kebenaran informasi atau memfilter ya berita yang diterima sebelum membagikannya kepada orang lain agar tidak menyebarkan hoax seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Naldi dari saya.
16: Siap Pak Iqbal, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Iqbal.
0: Baik, Prigar, dimanapun Anda berada, wawancara reporter Renaldi Arifin terkait dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi saat ini dalam dunia pendidikan mengakhiri warta berita daerah pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati, dari Manampa bersama Dava mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah beantri ke sana tugas. Kalau tidak mau beantri sebentar ini Kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja Kok Uma kelaparan.
1: Ini juga Kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang Kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Aduh, pagi-pagi sobatku hitungnya ini doi mau cukup atau nyanda kah ini? Anak-anak ada minta laptop lah, minta HP lah, minta tablet lah. Tuhan, mau cari mana semua ini doi ini kasih untuk beri dompet kebutuhan sekolah ini. Jadi sakit loh kepala ini, heh. Mau kemana kira-kira saya ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kenapa ini pagi-pagi bahitung-bahitung uang kurang lah mau beli ini beli itu.
3: Hama Kang I tahu

0: dua sampai anak, yang satu mau SMA kelas 2, yang satu SMA SMP kelas 3. Ini dua-duanya ini kasih yang sementara gencar-gencarnya orang mau pakai laptop, yang SMA mau pakai laptop di sekolah, ini yang SMP mau siap-siap untuk mau ujian, jadi harus ada HP, ada tabletnya dorang. Wih, nah, HP banyak sekali yang mau dibayar ini, Kang I.
1: Ya, itu memang sudah resiko kita gitu. Orang ini kan sebagai orang tua bagaimana mendukung mereka punya pendidikan seperti itu.
0: Zamannya orang sekolah dulu tidak ada begini-begini, Kang I, cuma bawa buku, bawa tas, bawa pulpen.
1: Dulu tuh kita kali itu waktu di sekolah tuh ada kewajiban bawa lidi, ada 100.
0: Betul, bawa lidi. Belum lagi bawa itu apa, simpoa hama.
1: Simpoa iya.
0: Ini sekarang ini anak-anak kenapa sudah begini sekali, ini sudah ada ini saya dulu kemarin nih sekolah, nanti mau kuliah baru saya pakai laptop, tapi sekarang ini anak-anak SMA sudah pakai laptop ini, Kang I.
1: Sekarang ini anak-anak SD juga sudah mulai ini digital.
0: Betul, sudah mulai canggih sama. Semua. Hama kemarin itu saya bantar saya punya teman apa bantar bantar anakku tuh sama-sama dengan saya punya teman pergi sekolah. Absennya anaknya sudah bukan pakai absen itu, sudah pakai absen pakai ID card yang ditempel titit. Hama.
1: Sekarang ini tidak bisa main-main. Dulu kita orang cuma titip nama, sekarang ini titip mata, Pak.
0: Betul, itu makanya saya bilang bukan main ini, makin zaman makin hari, makin bulan, tetap ini zaman ini makin berganti dorang punya kecanggihan, makin meningkat dorang punya kecanggihan.
1: Sekarang ini zaman aplikasi, semuanya tuh ada apa, aplikasi apa segala macam tuh. Jadi ya kita orang tua ini buta-buta saja gitu.
0: Berarti juga ini Kang I, kalau anak-anak sudah diwajibkan pakai seperti itu, berarti juga harus ditunjang dengan guru juga yang sama ini.
1: Oh iya, betul. Jadi memang guru sekarang memang ya pemerintah sudah apa meningkatkan kemampuan mereka, toh. Jangan sampai guru tidak baca baru anak-anak sudah baca semua segala macam.
0: Nah, sudah itu yang jadi pertanyaan ke siang, bagaimana kalau guru-guru yang sudah tua itu, yang sudah mau mendekati waktu pensiun, biasanya kan orang sudah setengah mati itu untuk mengaplikasikan.
1: Iya, yang macam yang ini saja ini kasih geser-geser mouse saja tidak tahu yang mana ini. Ini kenapa dia bergerak-gerak?
0: Mau tinggi display jadi enter.
1: Mau bikin garis pinggir kaget gini tuh ke tengah, yang dari tengah tuh ke pinggir, huruf besar jadi huruf kecil, aduh.
0: So kalah tangan kalah mata, kasihan.
1: Iyo, jadi malah ini kita takut lagi nih nanti murid-murid maju ke depan baru Pak Guru ini ketiknya begini Pak Guru, aduh.
0: Itu yang saya takutkan, jangan-jangan banyak terjadi jadi murid yang ngajar guru.
1: Iya, tapi sekarang kan ini sudah guru-guru kan sudah ya, dikasih apa kursus, terus sekarang guru-guru kan kebanyakan anak-anak muda tuh, jadi ada apa operator apa. Teknisi kan itu dong muda-muda.
0: Tapi dan memang ini jadi tantangan oleh dalam dunia pendidikan, ini juga jadi tantangan sebenarnya Kang I. Karena apa? Karena makin dengan meningkatnya era digitalisasi, yang tadinya ada guru-guru seperti kayak Kang I bilang tadi, ada guru yang sekarang lebih modern tuh, guru-guru yang lahir di era milenial atau Gen Z tuh. Ini sekarang ini yang kebanyakan harus apa Kalau anak-anak dulu kan kalau macam kita orang dulu ini sekolah, hama kalau dapat lihat guru sudah ketakutan. Biar padahal bukan di luar jam sekolah ini. Mau lewat disuruh beli mamaku saja itu minyak goreng di warung, kalau ada Pak Guru di situ tidak berani saya lewat. Tapi kalau sekarang,
1: sekarang ini malah kalau ketemu dia punya ibu guru, ibu guru cantik ya.
0: Hama, halo Bu Guru. Halo Pak Guru. Pak Guru, Ibu Guru terang TikTokan dulu.
1: Aduh. Jadi sekarang ini memang tidak bisa dihindari yang namanya intervensi digital terhadap dunia pendidikan gitu. Cuma sekarang itu yang perlu di apa di support kepada anak-anak dan guru dan orang tua itu menghindari konten-konten yang berbahaya begitu.
0: Jadi toh? Memang ada plus minusnya ini barang ini.
1: Oh iya. Sekarang kan kayak macam dunia ini tak buka saja, mau yang jelek, yang baik, yang kurang ajar, yang jahat, semua ada.
0: Tinggal jadi, dari orang ini yang menyaring bagaimana toh?
1: Iya, jadi orang tua bicara baik-baik sama anak-anak. Mama kasih kau ini apa laptop ini utang ini bayar 1 tahun. Jadi tolong lihat yang baik-baik apa segala macam. Toh begitu.
0: Ini banyak yang saya bikin pusing ini, kasihan anak-anak mau ujian, mau turun praktek harus ada ini. Yang ini harus aduh kasihan. Kalau orang dulu kasihan ujian coba belajar. Bawa pulpen, bawa kertas, bawa buku, itu saja.
1: Bukan. Sekarang main Zoom.
0: Bukan lagi main Zoom, tidak di pokoknya kalau dulu tuh kalau dulu kita orang sekolah dilarang bawa HP, kalau sekarang wajib bawa HP.
1: Ini ada cerita. Anak ini dia pintar, tapi sekolah itu sudah pakai sistem tadi, pakai laptop, Zoom. Tahu-tahu begini waktu rapor keluar, dia punya nilai kurang baik lah toh. Tapi ini anak pintar. Terus orang tua pergi ke sekolah, ternyata sekolah bilang, "Ah, kita ini sekarang ujian lewat Zoom." Ah, apa yang terjadi? Kan kasihan kan? Nah, jadi memang
0: belum aplikasi ini, aplikasi itu.
1: Iya, jadi ya kasihan juga itu. Bagaimana pemerintah memikirkan supaya anak-anak yang tidak mampu juga dapat itu tadi peralatan digital.
0: Harus ada bantuan, kasihan karena tidak semua karena anak-anak sekolah ini mampu.
1: Iya.
0: Tapi saya pernah dengar beritanya itu presiden suruh kucurkan itu apa laptop ke siswa-siswa yang di seluruh daerah toh. Mudah-mudahan kesan daerahnya orang ini dapat bantuan seperti itu juga.
1: Ah, nanti sebentar itu kan ada dialog tanya itu para narasumber itu. Apakah memang program pembagian Chromebook toh? Chromebook. Ada. Itu apakah memang dibagi kepada semua anak hanya sekolah saja
0: atau hanya siswa atau satu yang kelompok? Kurang
1: mampu? Begitu. Seperti itu. Begitu juga pemerintah daerah, Kabupaten Buol, Toli-Toli, Parigi Motong atau di seluruh Indonesia, apakah program ini semua sama atau bagaimana? Begitu. Jadi memang sekarang ini tong repot juga. Tapi jangan coba-coba kasih laptop sama Pak Dula tuh. Pak Dula tuh kalau ini bukan pelajaran yang dia lihat itu.
0: Ini Pak Dula, Pak Dula, Ko Uma kalau dikasihkan laptop orang ini cuma main itu saja, main onet. Itu saja dalam pekerjaan ini. Sampai sudah mau dari pagi sampai sore sampai sudah mau maghrib begitu dilihat dibuka laptop tidak ada pekerjaan lain. Kendati itu laptop dicas cuma ada main onet.
1: Bukannya kerja tinggi cari makan ke apa ini? Aduh ini.
0: Orang kira ini tidak setengah mati. Dan ini saya punya mau bantu-bantu dulu baca cari uang main laptopnya ini anak-anak. Ini tidak duduk di muka laptop cuma ada bermain HP. Cuma ada bermain game.
1: Ini yang perlu dihindari juga tuh anak-anak jangan sampai gara-gara apa ada laptop, ada HP. Nah, sekarang ini kan pemerintah lagi getol-getolnya mencegah membasmi ini masalah judi online. Jadi ini juga, jadi ya perlu dikasih tahu juga. Jadi informasi yang negatif, judi online menggunakan peralatan digital ini anak-anak jangan mereka dapat situs-situs itu.
0: Yang paling parah sekali itu kalau dapat situs-situs orang dewasa toh. Ini yang harus jadi ini semua yang jadi tantangan berat sebenarnya di dunia pendidikan. Di satu sisi pendidikan makin teknologi makin meningkat di era digitalisasi saat ini, tetapi ya di satu sisi lagi nih tantangan bukan cuma bagi guru tapi bagi orang tua, jangan sampai anak-anaknya kita ini menyalahgunakan.
1: Ini sekarang teknologi itu kan seperti pedang bermata dua. Satu bisa membuat baik, satu membuat tidak baik. Nah ini kembali tadi, orang tua, guru memberi informasi kepada siswa-siswi untuk menggunakan peralatan itu untuk kebaikan, untuk pendidikan. Seperti itu.
0: Betul, ini kalau tajam-tajam sekali, kalau tumpul-tumpul sekali ini.
1: Jangan, kita ini otak nangka juga.
0: Aduh, makanya saya bilang, kalau anak-anak pintar biasanya menghasilkan cuan. Tapi kalau anak-anak yang cuma diap di tempat atau stuck di tempat, bikin habis uang.
1: Itu apa, Koina punya uang ambal itu berapa saja habis tuh kalau sampai anak-anak dong.
0: Ambal satu hari cuma dapat untung 200.000 ini beli laptop. Ini semua.
1: Jadi kalau anak-anak ada orang bisa tahu teknologi digital kan, koinnya bisa jual melalui online apa itu kan anak-anak dong kalau pintar kok.
0: Iyo, makanya itu. Saya bilang sama saya punya anak-anak ini, coba deh, gua coba ini. Cuma lagi biasa saja di kewalahan juga kalau seteranjur banyak sekali. Apalagi kalau bapesan pas orang mau jam-jam tidur, hama.
1: Sekarang ini koinnya kalau nanti gara-gara teknologi digital ini, kalau anak-anak dong sudah tahu dia punya aplikasi. Koinnya di rumah saja, tidak usah jual di warung. Karena apa dong pesan online toh? Ya 5 biji apa segala macam sudah enak begitu.
0: Itu saya punya anak toh di rumah itu yang perempuan itu kan jurusan jaringan dan teknologi di sekolahnya.
1: Iya.
0: Ya begitu masuk begitu ada baru kelas 1. Begitu mau sudah mulai dia otak-atik. Ambil cok-cok yang sudah tidak berfungsi dia perbaiki. Saya bilang, kok semua jadi mekanik ini? Pokoknya sudah mulai di otak-atik. Jadi artinya ada memang dia punya timbal balik di satu sisi. Jangan lagi baking takut orang ini jangan sampai menyalahgunakan yang begitu-begitu toh. Apalagi kalau namanya kita ini orang tua tidak 1x24 jam mau baku awasi dan orang punya HP.
1: Bisa dong di dong punya teman punya rumah.
0: Itu baku sampai apalagi kalau sudah ada grup-grup sudah jadi ini. Bilang belajar kelompok, padahal ini sudah kelompok berkelompok.
1: Baru anak-anak sekarang ini dong, pintar-pintar dong. Kutak-kutik sana, tindih sini, itu. Wih, tiba-tiba sudah jadi. Kita orang-orang tua ini mucok saya setengah mati.
0: Makanya itu. Jadi memang ini peran guru ini yang harus terang. Bukan cuma peran guru, tapi kolaborasi antara guru dan orang tua yang mesti lebih tingkatkan, apalagi seperti yang orang saya bilang tadi, tidak 1x24 jam orang mau pegang orang PHP.
1: Ini saya kira ini bilang kolaborasi nih, RRI kolaborasi.
0: Iya betul, sudah resmi di sana, berkibar lebih jaya di sana.
1: Iya. Jadi memang masalah intervensi teknologi digital di kalangan siswa ini memang perlu dikomunikasikan antara orang tua, guru, dan masyarakat, dan pemerintah. Nah, jadi nanti kalau ingat tanya sama orang tua, bilang, kira-kira bagaimana ini, apakah pengawasannya, apakah perlu bagaimana, nah, pemerintah juga begitu, bagaimana ini anak-anak. Peralatannya ini, karena itu kan ada yang murah, ada yang mahal,
0: bayangkan kalau semua anak-anak diwajibkan punya ini, tidak ada bantuan dari pemerintah juga ini hama setengah mati. Ini buat juga anak-anak kalau tidak difasilitasi dengan ini ketinggalan ke yang mata pelajarannya ada orang kan ini.
1: Baru uang pulsa lagi.
0: Itu lagi ya lagi. Tuhan. Mau bayar wifi, tidak beli wifi. Kalau tidak beli wifi harus beli paket data. Ya ampun Tuhan, makin bertambah ini pengeluaran yang setiap bulan yang tadinya 500.000 semua jadi 2 juta, 3 juta cuma untuk biaya pendidikan itu Kang I.
1: Ya itu memang konsekuensi kalau kita orang tua punya anak, itu kewajiban.
0: Makanya saya bilang ini memang betul-betul bukan cuma jadi tantangannya guru ini tapi jadi tantangannya orang tua juga. Orang ini namanya orang tua mau sekali dan yang kasih terbaik untuk dia punya anak-anak. Siapa yang tidak mau toh? Cuman itu lagi. Dengan dunia digital yang makin luar biasa ini perkembangannya ya. Mau tidak mau kita lagi yang mengikuti zaman.
1: Jadi prinsipnya pendidikan itu meningkatkan harkat dan derajat seseorang, termasuk kita punya anak-anak, termasuk orang tuanya. Toh, kalau orang pintar, dong bisa jadi lulusan terbaik, orang tuanya juga bisa harum namanya. Tapi kalau kasihan, kalau anak-anak dong pintar tapi apa peralatan tidak ada, kan bagaimana coba, kasihan. Dan terasa prihatin juga lihatnya tuh.
0: Iya, itu semua itu. Pokoknya nanti orang lihat saja bagaimana nanti orang mau sampaikan ini toh.
1: Iya, jadi kok ini sebentar tuh tanya sama masyarakat, kira-kira bagaimana ini untuk apa masalah kebutuhan-kebutuhan ini. Aduh, ini harga juga bukan sedikit-sedikit. Toh? Kemudian sama pemerintah daerah.
0: Baru ini, juga sebenarnya guru. Guru ini dengan tantangan yang seperti ini, seperti apa ini solusi dari guru ini? Karena ini merupakan tantangan juga bagi guru, toh?
1: Iya. Jadi sekarang ini main teknologi digital. Begitu. Iya. Sekarang absen Zoom, ujian Zoom, toh? Segala macam.
0: Ini kalau Pak absen ini, kalau Pak absen pakai mata langsung dia bilang, mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata.
1: Mana dudukmu? Ini dudukku.
0: Aduh. Nih,
1: sekarang anak-anak TK juga sudah mulai begitu, saya lihat. Iya. Astaga.
0: Makanya sekarang mana? Ini. Mesti kuat-kuat memang. Dengan era digitalisasi makanya, yang makin berkembang dengan pesat.
1: Makanya ini Koina ini contoh orang tua yang bertanggung jawab jadi kerja cari uang untuk anak-anak. Terus juga itu Kauma juga begitu. Mari kita semua orang tua bekerja keras untuk anak-anak.
0: Gitu. Ini Kang I, saya mau bahas siap-siap lagi ini.
1: Iya, begitu sudah ya. Aduh, nanti besok-besok kalau dong kasih tahu misalnya ada bantuan, kasih tahu saya supaya juga bisa dapat, toh.
0: Hama. Sama-sama ya, orang cari bantuan. Ayo hati-hati ya, sudah.
1: Oke, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinong Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda info lalu lintas di pagi hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Info lalu lintas pagi ini pendengar, saya sudah terhubung dengan Pak Aibtu Setiawan. Di pagi ini akan menginformasikan seputar arus lalu lintas di Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Aibtu Setiawan.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda Pak Aibtu Setiawan untuk info lalu lintasnya pagi ini.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor arus lalu lintas cukup ramai, masyarakat melaksanakan aktivitas seperti biasa, terutama di jalur-jalur yang ada sekolah. Ya. Jadi kami dari Satlantas Polres Toli-Toli melaksanakan strong point pagi di titik-titik keramaian untuk memastikan masyarakat melaksanakan aktivitas dengan aman dan nyaman, dan insya Allah selamat sampai di tujuan. Demikian.
0: Ya, Pak Aibtu Setiawan, ini yang terpantau daerah-daerah yang sering mengalami kemacetan di mana nih Pak Aibtu Setiawan?
2: Baik, jadi untuk wilayah Toli-Toli, kalau pagi tidak ada istilah kemacetan, namun hanya perlambatan ya, yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Jalur-jalur yang sering melakukan perlambatan, yaitu terutama di Jalan Magamu, depan SD Pembina, dari SMP 1 sampai SD Pembina, begitu juga di Jalan Sultan Hasanuddin, dari traffic light Bank BNI sampai Bundaran Bank Sultan, yaitu yang pada pagi hari selalu ramai dan terjadi perlambatan. Tentu kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati pada saat melintas jalur tersebut. Demikian.
0: Iya, ruas jalan mana saja yang perlu diwaspadai untuk pengendara khususnya di pagi hari ini Pak Aibtu Setiawan?
2: Baik, untuk jalur pagi yang perlu mendapat perhatian terutama dari arah Nopi, Jalan Sona, begitu juga yang dari arah wilayah Galang, putaran Jalan Baru, karena banyak pengendara pada pagi hari yang melaksanakan aktivitas, terutama anak-anak sekolah, tentu kita juga tetap berharap mereka patuh dengan aturan berlalu lintas, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan demikian.
0: Baik, Pak Aibtu Setiawan, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang menggunakan jalan untuk pagi hari ini. Silakan Pak Aibtu Setiawan.
2: Baik, tentu himbauan kami kepada masyarakat agar tetap tertib dalam berlalu lintas sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu juga di malam hari kami masih sering menjumpai sepeda motor yang tidak memakai lampu utama, dan itu berpotensi terjadi kecelakaan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat agar melengkapi kendaraannya sesuai dengan aturan yang ada, sehingga tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi terjadi kecelakaan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Aibtu Setiawan atas waktunya di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi polisi untuk masyarakat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info lalu lintas yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: berada. Terima kasih masih terus bersama Pro 1 RR Itoli-Toli, kanal inspirasi. Sebelum kita lanjutkan lagi untuk di pagi hari ini, pendengar, saya akan hadirkan untuk Anda info cuaca pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, info cuaca pagi hari ini saya sudah terhubung bersama Mas Tony dari BMKG Toli-Toli yang akan menginformasikan terkait dengan info cuaca untuk hari ini, pendengar, Selasa 6 Oktober 2002, pukul 6. Selamat pagi, Mas Tony.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan untuk info cuacanya pagi ini.
2: Selamat pagi para pendengar. Cuaca Toli-Toli, saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, kemudian Buol, kemudian Parigi Motong pada hari Selasa 6 September 2026. Baik, untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli pada hari ini, dari pagi hari hingga dini hari nantinya, umumnya cuaca berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan angin cepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Buol, di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari nantinya juga cerah berawan, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya masuk di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga umumnya cuaca cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Untuk selanjutnya, perakiraan tinggi gelombang umumnya diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi Info BMKG, atau melalui sosial media kami, yaitu melalui Instagram ataupun Facebook kami, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
0: Selamat beraktivitas kembali juga, Mas Tony. Salam untuk rekan-rekan yang ada di BMKG. Selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi. Terima kasih, Kak.
0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan lagi di musik selanjutnya pagi hari ini, saya akan hadirkan kembali untuk Anda di pagi ini ya, info pasar yang akan kami sampaikan di ruang dengar Anda.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mastang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi seluruh pendengar RI.
0: Iya, silakan untuk laporannya Pak Mastang di pagi ini terkait dengan harga kebutuhan pokok di pasar.
2: Kami selaku pengelola pasar Sumbolang memantau di lapangan secara langsung harga 9 bahan pokok terjadi kenaikan. Di antaranya cabai kecil yang dari Gorontalo itu harganya 150 per kilogram. Sedangkan Makassar punya 105.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai keriting di 70.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang merah, bawang putih masih tetap di harga 40 per kilogramnya. Demikian informasi harga 9 bahan pokok untuk sementara.
0: Iya, Pak Mastang, ini apa yang membedakan ini antara cabai kecil dari daerah Gorontalo dan juga cabai kecil dari daerah Makassar? Ini harganya cukup beda jauh, yang dari Makassar 105.000 per kilogram, sementara yang dari Gorontalo 150.000 per kilogram. Ini apa yang membedakan, Pak Mastang?
2: Ah, yang membedakan itu kalau cabai dari Gorontalo itu lumayan pedis. Kalau Makassar betul dia besar, tapi pedisnya kurang, demikian.
0: Oke, berarti lebih pedisnya dari Gorontalo ya, Pak Mastang ya?
2: Iya, betul, Bu.
0: Iya, kalau untuk komunitas ini, selain tadi sudah disampaikan ada cabai yang mengalami kenaikan harga. Lantas untuk komunitas lainnya seperti beras, telur, dan juga minyak, seperti apa ini Pak Mastang menurut pantauan Anda?
2: Kalau beras tergantung jenis berasnya. Paling mahal beras yaitu beras dari Makassar juga yaitu 16.000 per kilogramnya. Sedangkan lokal punya masih bisa dapat 14.000 sampai 15.000 per kilogram. Sedangkan telur juga tergantung besar kecilnya. Jadi yang paling besar itu harganya 54 perak, sedangkan yang sedang masih bisa dapat 50 sampai 48 per perak.
0: Iya, baik Pak Mastang. Kalau menurut pantauan Pak Mastang sendiri, ini terkait dengan kebutuhan pokok yang ada di pasar, terutama untuk harga cabai dan yang naik ini, Pak Mastang. Ini kalau menurut pantauan Pak Mastang sendiri, prediksi sampai kapan ini ada kenaikan harga seperti ini, Pak Mastang?
2: Ini tergantung dari situasi dan cuaca dan pemasuk. Apabila banyak pemasuk, maka dengan sendirinya harga itu turun sendiri, demikian informasi.
0: Baik, Pak Mastang, kalau untuk harga kebutuhan seperti kayak daging, kemudian ikan, ini seperti apa Pak Mastang?
2: Kalau kami lihat di lapangan itu harga daging ayam potong itu masih di harga 35 per kilogram. Sedangkan daging sapi masih tetap 140 per kilogramnya. Sedangkan ikan, kami lihat ikan ya harganya masih seperti biasa, stabil-stabil. Demikian.
0: Baik, untuk stok kebutuhan pokok di pasar ini seperti apa Pak Mastang? Apakah masih memenuhi untuk kebutuhan masyarakat atau mungkin ada yang kurang Pak Mastang?
2: Kalau saya lihat di lapangan untuk stok satu minggu ke depan masih memenuhi untuk masyarakat kabupaten Tertoli. Demikian informasi.
0: Baik, Pak Mastang, mungkin ada himbauan yang ini disampaikan kepada masyarakat selaku pengawas pasar Sumbolan Kabupaten Tertoli.
2: Kami selaku pengelola pasar Sumbolan menghimbau kepada seluruh pedagang dan pengunjung atas kerjasamanya, terutama dalam kebersihan dan keamanan. Demikian.
0: Baik, Pak Mastang, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Info Pasar pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, Pak Mastang. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Info Pasar yang kami hadirkan untuk Anda.
1: Demikian telah kita ikuti Info Pasar. Info Pasar.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
4: Siapa tuh?
5: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
4: Maaf, saya tidak bisa.
5: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pendengar dimanapun Anda berada, semangat di pagi hari sangat penting kita keluarkan dari diri kita untuk membagi energi positif kepada orang-orang terdekat, sehingga apa yang kita kerjakan di pagi hari ini bisa membawa harapan baru untuk kita ke depan agar melangkah lebih baik, dan juga untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Di Pro 1 RRI Toli-Toli, pendengar, saya penyiar Anda Seli hadir menemani Anda, dan tentunya akan terus hadir di pagi hari ini hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai sehat dan tidak kurang satu apapun. Paling penting lagi nih untuk Anda tetap bersemangat dalam menjalankan segala rutinitasnya. Dan paling spesial juga nih untuk Anda yang lagi merayakan hari jadinya hari ini, selamat pagi, dan semoga apa yang Anda cita-citakan ini terwujud di usia yang semakin bertambah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, apapun itu, harus mensyukuri apa yang Allah berikan, apa yang Tuhan berikan, dan tentunya jangan lupa bahagia, dan bahagia itu kita yang ciptakan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RR Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi